Ada Kak Hari di Kaliwingko. Semangat pagi Kak Sisil, semangat pagi tentunya. Aku minta tolong diputerin dong lagunya Groove Bandit. Oh, Groove Bandit ya, yang Gelora Asmara. Terima kasih ya Kak Sisil. Selamat berkarya, karya. Selamat juga buat kamu Kak Hari di Kaliwingko ya. Oke, lagu-lagunya bakal aku puterin. Teman berdua nih, Kak Catur lagi typing. Apa yang sedang di typing oleh Kak Catur? Aku coba mau lihat. Kak Sisil, lagu No Stress semoga ya, semoga ya, iya semoga nanti aku bakal puterin ya. Kak Sisi gak tuh, aku berubah dong namanya jadi Kak Sisi, it's okay, gak apa-apa. Kak Catur lagi typing apa Kak Catur sebelum aku masuk ke iklan nih? Gak ke iklan sih, lebih ke lagu-lagu pilihan sih ya. Dan teman pro 2 tentunya, oh udah Kak, oh iya udah, ya udah. Aku padahal nungguin loh. Oke, nanti lagu-lagunya bakal aku puterin ya teman pro 2. Jadi ditunggu dulu, aku bakal pilihin lagu-lagunya buat kamu. Oke, kayaknya udah ada nih lagu yang Groove Bandit-nya, terus lagu yang No Stress-nya bakal aku puterin juga. Jangan ditunggu, enggak, aku gak mau nungguin kok. Aku udah gak mau nungguin siapa-siapa sekarang. Dan teman pro 2 setelah ini Sisil bakal-bakal balik lagi tentunya untuk kasih tahu informasi-informasi pilihan. Mulai dari apa? Mulai dari apa namanya, informasi cuaca, terus lalu lintas juga, sama informasi-informasi pilihan lainnya. So, jangan kemana-mana.

Mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Prodo FM Solo,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, kita akan update informasi cuaca pagi ini untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, tentunya bersama dengan forecaster Agustri dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut saya sampaikan selengkapnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Sabtu 25 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca di Surakarta, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah, kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam, suhu udara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
0: Informasi cuaca pagi ini.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어, 그 길이 오빠. 아니, 또 하나 그로벅. 오빠. 오빠, 그로벅. 오빠, 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget. Rodoa, teman terbaik kamu.
2: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Ini dia, info lalu lintas Pro 2.
3: Oke, teman Pro 2, kita akan update informasi seputar lalu lintas tentunya untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya langsung dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama dengan Kak David. Halo, selamat pagi Kak David.
4: Selamat pagi Kak.
3: Selamat pagi, salam sehat selalu sebelumnya. Oke.
4: Iya Kak.
3: Monggo Kak David untuk informasi lalu lintas nih langsung dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
4: Baik, terima kasih Kak Sisil untuk informasi arus lalu lintas Kota Solo pagi hari ini langsung dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk pantauan pertama kita mulai dari batas kota Kleco. Saat ini terpantau untuk arus lalu lintas yang memasuki Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo menuju ke arah

0: Papilan maupun Kartasura terpantau cukup ramai namun masih lancar dan didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari batas Kota Kleco bergeser ke Simpang Kerten, Purwosari maupun Gendengan untuk pagi hari ini terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar, tidak jadi penumpukan di masing-masing kaki simpang. Dari kawasan Slamet Riyadi kita beralih ke kawasan yang terdampak penutupan untuk rekonstruksi panggung untuk Ngemplak, Kandang Sapi maupun Cembengan, Banjarsari terpantau pagi hari ini arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar dan masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari kawasan tersebut kita bergeser ke batas kota bagian selatan Dawung. Untuk Dawung pagi hari ini terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar. Dari batas kota Dawung kita bergeser ke batas kota untuk Juruk. Untuk pagi hari juga terpantau arus lalu lintas yang masuk kota Solo maupun keluar dari kota Solo terpantau cukup ramai namun masih lancar. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas kota Solo pagi hari langsung dari Sisirium di Surakarta. Kembali ke rekan Sisir.
1: Oke, baik, terima kasih Kak David, selamat pagi dan salam sehat selalu. Oke. Ya. Teman Pro 2 itulah tadi informasi langsung ya dari Sisirum Dinas Perhubungan Kota Surakarta terkait dengan arus lalu lintas pagi ini di Surakarta dan sekitarnya bersama dengan Kak David. Kita masih akan update informasi lainnya teman Pro 2 untuk itu jangan kemana-mana. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo teman terbaik kamu.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Kita masih bakal update-update informasi, informasi yang lagi happening banget, teman Pro 2. Dan salah satunya yang mau kita bahas ini adalah tentang ojol, ojek online. Ya, jadi di mana DPR tuh lagi sama pemerintah ya, lagi rapat ngebahas tentang tindak lanjut Perpres Ojek Online. Gitu teman Pro 2. Jadi rapat bersama ini untuk menindaklanjuti tentang penyusunan peraturan presiden tentang ojek online. Dan rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasko Ahmad, yang juga didampingi oleh Wakil Ketua DPR, Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati. Dan banyak banget yang tentunya rapat yang hadir dalam rapat itu, dan juga ya, ini tuh bakal dibahas dari berbagai aspek, mulai dari penguatan perlindungan bagi mitra ojek online, terus juga kepastian hubungan kemitraan, teman Pro 2. Tuh, hubungan kemitraan aja butuh kepastian, masa kamu enggak, teman Pro 2? Ups. Terus ada lagi keberlanjutan iklim usahanya seperti apa, atau juga ada koordinasi lintas kementerian dalam realisasi kebijakan, teman Pro 2. Karena kita tahu ya, terakhir itu kan ada terkait dengan potongan-potongan dan lain sebagainya, teman Pro 2 ya. Dan ya, kita doakan saja semoga ini setidaknya memberikan angin segar gitu ya. Enggak cuma angin tapi hal yang positif tentunya ya bagi para ojek online atau ojol. Balik lagi nih teman Pro 2. Belakangan ini ada satu hal yang lagi rame di media sosial ya, tentang aku enggak tahu ini masuknya ke ranah penipuan atau enggak. Karena ada salah satu, aku bilangnya oknum lah ya, ini oknum ojek online yang lagi rame banget di media sosial. Aku gak tahu apakah kamu sudah melihat atau belum, kalau misalkan dia bilang dia kecelakaan, ternyata dia gunakan fotonya itu, dia edit lah dengan AI. Ternyata keren banget loh ya, sekarang AI aja udah bisa edit kita seperti kecelakaan, bener-bener real teman Pro 2 ya. Jadi ini lagi rame banget tuh di media sosial. Akhirnya dengan segala alasan dan lain sebagainya gitu teman Pro 2 ya, ketahuan lah ternyata dia pakai Gemini. Pakai Gemini AI itu loh. Kenapa bisa tahu? Karena ada logo Gemini-nya di situ teman Pro 2. Ada logo AI kayak bintang, rasi bintang, bukan rasi bintang. Tapi kayak bentuk segitiga, bukan segitiga juga, segi berapa ya, kayak gitulah, kayak bintang gitulah teman Pro 2, kamu pasti tahu lah ya. Nah, jadi ini tuh kelihatan banget kalau itu hasil dari AI. Akhirnya si customer itu komplain lah, "Mas, saya cuma butuh kembalikan saja uang saya," gitu katanya. Apa namanya, kayak gini-gini jangan bohong lah gitu. Maksudnya juga, maksudnya si kurirnya gak bisa anter karena bilang makanannya rusak, hancur dan lain sebagainya. Tapi kurirnya bilang bahwa belakangan ini saya lagi gak, pendapatannya lagi kurang kak, mohon maaf kak dan lain sebagainya. Jadi si customernya ini minta diganti aja duitnya, gak usah diantar gak apa-apa makanan, tapi minta diganti duitnya. Entah itu duit apa, dompet online-nya dan lain sebagainya gitu ya teman Pro 2. Ya pokoknya seperti itulah, banyak banget kasus-kasus belakangan ini yang lagi rame. Salah satunya adalah salah satu teman Pro 2, aku gak mau nyebutin namanya, aku sensor aja, sebut saja namanya Mawar, teman Pro 2 ya. Mawar ini tiba-tiba pagi-pagi tuh WhatsApp sama aku, karena kita juga menerima sesi curhat ya kakak ya. Pro 2 ini menerima sesi curhat, menerima sesi konsultasi gitu ya. Menerima apa lagi, oh, pokoknya kita menerima semuanya lah ya teman Pro 2. Pokoknya apapun yang kamu rasakan, tenang, ada Pro 2 FM Solo yang bakal nemenin kamu. Niscaya pasti akan lebih berat lagi masalah itu. Enggak dong, lebih ringan lah pastinya. Karena sejatinya ada, kita tuh kayak penat banget, padahal kita tuh cuma butuh didengar aja sih teman Pro 2. Jadi aku kali ini mendengarkan teman Pro 2 ya, yang bernama Mawar, nama disamarkan ya. Jadi dia tuh cerita gini teman Pro 2. Jadi dia itu kan apa namanya, salah satu ojol juga gitu ya. Nah, si Mawar ini gitu ya, curhat pagi-pagi. Karena dia merasa kayak, kok kayak gini ya customer ya. Tenang, ini bukan di Solo Raya dan sekitarnya, bukan teman Pro 2 ya, ini di luar Solo.
kayaknya warga masyarakat Solo gak ada yang kayak gini. Jadi tiba-tiba dia tuh ngambil orderan teman Pro 2. Terus kayak si customernya ini beli sesuatu barang. And then dengan lantangnya dengan lantangnya si customer ini bilang gini, "Kak, aku minta tolong dong dibuangin sampah yang ada di depan kamarku, Kak, nomor sekian," gitu ya. Kamarnya nomor sekian, mungkin ini kos-kosan atau kontrakan, aku gak ngerti. "Itu udah dikresekin kok, Kak. Nanti tinggal naik aja ke kamarnya, terus di depan kamarnya minta tolong buangin sampahnya." Katanya dia kayak gini, "Kok ada ya customer model begini? Dikira kita itu pembantunya kali ya, Kak," gitu ya. "Argo nganternya aja cuma sekian," gitu ya. Terus mintanya udah kayak kita tuh neninya gitu loh teman Pro 2. Nah ini nih, ini balik lagi. Ini balik lagi ya. Kadang-kadang ya yang dibutuhkan adalah adab. Kadang-kadang kita punya duit, tapi ya adab itu gak bisa dibeli teman Pro 2 ya. Attitude juga gak bisa dibeli lah, itulah. Kita lebih sabar-sabar aja bagi kamu teman-teman ojol ya, dimanapun kamu berada, apapun yang kamu dapati, kesulitan apapun, semoga kamu bisa dimudahkan teman Pro 2. Terima kasih ya untuk Kak Mawar, nama disamarkan, yang sudah bercerita keluh kesahnya. Iya, karena memang rasanya teman-teman ojol ini juga sering banget ya ngeliat atau juga ngerasain tipe-tipe customer yang aneh-aneh warna-warno. Ada yang udah diantar tapi gak mau bayar dan dia lebih galakan dia, kakak ya. Ya, semoga apa namanya ya, semoga dibalaskan sama Gusti Allah gitulah ya. Aku gak bisa mengucapkan banyak banyak kata, karena sebenarnya aku tuh mau mengucapkan gimana gitu. Oh, mau mengucapkan A, B, C, D, E, F, G, tapi kayak tahan Sisil, tahan gitu ya. Karena menurut aku kayak ya lebih baik kita berbijak lah ya dalam, ya sadari ya konsumen adalah raja. Tapi sikapnya raja gak kayak gitu juga gitu ya. Kalau kamu mau dihargai ya kamu juga harus hargai orang lain gitu teman Pro 2. Jadi jangan ya jangan sak-sak pena edw gitu ya teman Pro 2. Ya semoga setelah ini buat teman-teman ojol yang merasa kamu A, B, C, D, E, F, G gitu ya, semoga habis ini kamu makin semangat, makin makin apa lagi? Pokoknya makin berjuang. Aku mau kasih lagu semangat-semangat. Oke, oke. Enggak dong. Tetap semangat. Tetap semangat tuh. Sebentar, aku nyari semangat tuh ada lagu siapa aja ya. Karena kan sambil ngomong ya, kakak ya. Buka semangat baru deh ya. Aku mau puterin buat kamu, teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Yang mungkin lagi down, diperlakukan gak wajar dan lain sebagainya. Atau para teman-teman ojol yang diperlakukan sama customernya yang di luar Nurul gitu ya. It's okay, gak apa-apa. Kita pokoknya harus buka semangat baru buat kamu semua.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
2: teman

0: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
1: Iya, itu namanya cabu ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
0: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabuk rambak.
1: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo. Terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan Sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi yuk nyapa-nyapa teman Pro 2 nih yang udah WhatsApp ke 081327866966. Ada Kak Anang. Kak Anang pagi, Kak Sosil, nama aku berubah lagi ya kan. Pagi pada Kak Sisil, aku request lagunya Marcel dong yang Jangan Pernah Berubah. Oh iya, Kak Shirley belum datang ya? Belum, habis ini Shirley Angeli, tenang aja ya. Lagunya buat Kak Shirley aja ya, yang katanya suka banget sama lagu ini. Ngomong-ngomong, Kak Dinar juga masih di sini juga ya Kak Sisil? Kak Dinar udah pindah ke bagian konten media baru KMB, tapi masih juga suka di apa namanya program apa tiap minggu itu, kok aku lupa seketika. Bukan English Corner, tapi apa sih, bukan Sportlicious, apa lo, aku tiba-tiba lupa lo. Berpikir. Oh, Good Vibes. Yes, Good Vibes teman Pro 2 ya, lupa. Ya maklum ya, faktor U ya kakak ya. Buat bertugas ya Kak Sisil, semangat. Thanks ya, kembali kasih. Ada juga Umi. Morning Kak Cicil. Ya gemoy banget sih itu ketawanya ya pakai stiker. Morning juga Umi. Gimana kabarnya, sehat-sehat semua ya? Semoga teman Pro 2 ya, amin. Terus ada Kak siapa ini, sebentar aku coba cek, Kak Guntoro. Kak Guntoro katanya, hai Kak, aku mau request lagunya Selena Grace dong yang Sumpah Mati. Oke, siap, Sumpah Matinya Selena Grace ya. Aku coba puterin nanti, terus kok jadi Celine Dion, salah kakak. Siapa lagi, ini ada siapa, sebentar aku coba cek lagi. Ada, oh masih Kak Guntoro ya katanya. BTW pemenang Putra Putri Solo 2026 itu Nicholas Kunto Riandanu sama Vanya Dean Aziza. Dia itu penerusnya Mbak Renata sama Mas Marcel. Oke, terima kasih informasinya. Terus juga ada Kak Teguh, Zigemoiku. Hola juga Kak Teguh, gimana kabarnya? Apakah sudah berangkat kerja? Belum nampaknya ya, karena masih bisa WA-an gitu ya. Yuk langsung cus teman Pro 2, kamu bisa kabarin aku lagu apa aja yang bakal diputerin. Karena nanti jam 9 sampai jam 10 aku bakal muterin lagu-lagu bagus semuanya buat kamu non-stop ya. Jadi tinggal kamu kasih tahu aku aja, lagunya mau 1, 2, 3, 4, 5 boleh banget ya. Nanti aku bakal aturin supaya itu keputar semua teman Pro 2 dari jam 9 sampai jam 10. So caranya gampang banget, kamu tinggal sebutin aja judul lagu, penyanyinya siapa ya, terus kirim aja via WhatsApp teman Pro 2 di 081327866966.

0: Jangan biarkan usiamu memenjarakanmu, ataupun pandanganmu melemahkanmu. Siapapun kamu, dimanapun kamu, beranilah menjadi diri sendiri. Dari Pisyah.
1: Mutamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

bagus khusus di jam 9 sampai jam 10. So, jangan ragu-ragu ya, langsung aja kasih tahu aku di 081-327-866-966 lagu apa yang mau diputerin. Karena kita nonstop bakal puterin lagu-lagu bagus ya, kayak jazz music gitulah. Sebagai gantinya, karena Music Trainer tuh udah beralih jam ya, dari jam 9.10 harusnya setiap hari Sabtu, tapi sekarang udah dipindahin ke sore hari. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, kamu masih bisa tetap dengerin kok Music Planner, tapi nanti sore gitu ya, jam 4 sampai jam 5 kalau Sisil gak salah. Ya benar, kalau gak salah artinya benar gitu ya teman Pro 2 ya. Oke deh, nah makanya kamu pantengin terus aja ya 105,5 FM Pro 2 Solo. Dan jangan lupa WhatsAppnya masih bakal dibuka terus, jadi kalau kamu WhatsApp bakal langsung aku masukin lagu-lagu bagusnya ya. Caranya gampang banget ya, mau 1, 2, 3, 4, 5 lagu sebanyak-banyaknya boleh ya. Tenang, nanti Sisil yang susun. Terus juga apalagi lagunya Indo manca boleh gitu ya. Yang penting jangan dangdut, jangan koplo, jangan ya sayang ya. Karena kalau dangdut koplo beda kakak, itu ke Prompat Jogja, Prompat Solo. Nah terus ya, kamu bisa gampang banget kirim lagunya ke 081-327-866-966 teman Pro 2. Aku bakal tungguin terus ya.

memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman berdua. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: guys. Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih menggigikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita kembali update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Z. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2 Save the Children Indonesia menyatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andrio Gautami, mengatakan bahwa perundungan daring atau cyberbullying dan juga kekerasan seksual non-kontak masih mendominasi laporan kasus kekerasan digital terhadap anak. Selain itu juga paparan konten berbahaya, judi daring, pinjaman online ilegal, dan juga ekstremisme turut meningkatkan risiko terhadap keselamatan anak di ruang digital. Menurut Andri, literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan akibat kesenjangan informasi dan juga kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Karena itu pemerintah, keluarga, sekolah dan juga masyarakat perlu memperkuat upaya pencegahan secara bersama-sama.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya teman Pro 2, CEO Krista Exhibition Daud Salib mengatakan Pro AVL Indonesia 2026 menghadirkan inovasi industri audiovisual, lighting, dan juga musik. Pameran tersebut akan berlangsung mulai dari tanggal 28 sampai dengan 31 Juli 2026 di Nice Peak 2 Hall 9. Daud menjelaskan lokasi pameran tahun ini berpindah ke gedung baru yang memiliki fasilitas pendukung kualitas tata suara. Merek yang berpartisipasi berasal dari perusahaan nasional maupun internasional, dan juga sejumlah produsen lokal akan menampilkan produk buatan dalam negeri. Selain teknologi audiovisual dan juga lighting, pameran ini juga menghadirkan peralatan musik, dan Daud juga mengatakan pelaku industri kecil menengah atau IKM turut berpartisipasi melalui kerjasama dengan Kementerian Perindustrian. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Santai Siang.
1: Teman Pro 2, masih aku Sylvia Zee nemenin kamu. Loh, kok masih gitu ya? Aku salah jadwal. Aku pikir hari ini tuh aku selesai sampai jam 10. Ternyata tidak kawan. Aku selesainya ternyata sampai jam 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada kurang lebih 1 jam setengah ya aku nemenin kamu teman Pro 2. Ya sembari kita ceki-ceki lah nanti ya. Ceki-ceki ini ya, cek-cek apa namanya. Kira-kira ntar mau makan apa gitu. Jadi masih ada waktunya teman Pro 2. Yes, aku Sylvia sih masih bakal nemenin kamu. Jadi sekarang kita udah masuk nih ke Pro 2 Hitlist. Karena kan kita udah di Santai Siang. Udah berubah nih dari Selamat Pagi Teman Pro 2 jadi ke Santai Siang. Langsung aja aku ajak kamu masuk ke Pro 2 Hitlist.
0: Pro 2 Hitlist.

Yay, teman Pro 2. Jadi aku bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu ya. Kalau kali ini kamu tinggal kasih tahu aku aja, lagu apa sih yang mau didengerin siang hari ini? Jangan ragu-ragu, langsung aja kasih tahu aku di 081 327 866 966.

0: Bapak,
1: ini loh Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa. Pak, tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, yuhu, balik lagi aku mau kasih informasi-informasi terbaru. Nah, baru-baru ini kita mau bahas tentang platform YouTube, ya. YouTube Teman Pro 2. Yang mana YouTube ini lagi, tapi udah resmi memperbarui aturan monetisasi. Apa tuh sih monetisasi? Intinya yang kayak menjadikan itu tuh kayak uang gitu loh, uang. Contohnya misalnya kayak afiliasi, terus apa lagi, pokoknya hal-hal yang bisa menjadikan video itu, ya bahan videonya itu, ya menjadikan uang, pendapatan lah gitu. Jadi ini tuh kayak perbaruan aturan monetisasi program Mitra YouTube, ya, atau YouTube Partner Program atau YPP gitu ya. Terus ini tentunya melalui kebijakan baru sejumlah konten berbasis AI yang dinilai minim usaha, berulang ya, dan kurang orisinal ya, nggak lagi memenuhi syarat untuk menghasilkan uang dari platform tersebut. Kadang-kadang ada tuh ya yang udah pakai videonya AI terus saturasinya rendah dan lain sebagainya, intinya gitu deh, resolusi dan lain-lain intinya kurang gitu ya Teman Pro 2. Nah itu gak bakal lolos nanti. Dan melalui pembaruan kebijakan di laman resminya, YouTube juga menjelaskan kalau penggunaan AI diperbolehkan sebagai tools atau alat bantu kreatif Teman Pro 2. Namun konten yang diproduksi secara massal menggunakan template yang sama, hanya mengulang format yang serupa atau sekedar mereproduksi konten tanpa nilai tambah, itu bisa kehilangan akses monetisasi. Aku sih setuju-setuju aja sih hal-hal kayak gini Teman Pro 2. Dan bukan cuma itu Teman Pro 2, ditambah juga satu, video-video hoax apalagi pakai AI, alangkah lebih baiknya itu gak lolos gitu loh. Ya kan, apalagi bisa sampai dipublikasi, alangkah lebih baiknya seperti itu ya Teman Pro 2. Nah, bukan cuma itu juga, video tutorial yang cuma menyalin konten orang lain, nggak ada unsur originalitasnya, juga katanya sih beresiko nggak lolos YPP nih Teman Pro 2. Hal yang sama juga berlaku tentunya untuk konten yang sengaja dibuat untuk memancing emosi penonton. Ya, seperti ada video-video, sering nggak sih kita lihat video, ini ular raksasa makan piton raksasa makan orang, ya kan, lagi happening gitu. Terus kayak video-video penyelamatan hewan yang direkayasa demi mengejar jumlah penayangan. Nah ini juga hati-hati Teman Pro 2 ya, juga gak bakal lolos YPP. Dan YouTube juga membatasi monetisasi untuk konten yang menggunakan personal AI atau representasi seseorang untuk membahas topik-topik yang sensitif. Misalnya, keuangankah, hukumkah, kesehatankah, dan juga medis Teman Pro 2. Menurut YouTube, ya, pembaruan ini tuh dilakukan untuk memastikan program monetisasi lebih berfokus ke konten yang orisinal, kreatif, dan juga memberi nilai tambah bagi penonton. Nah, gimana menurut kamu? Kalau aku sih yang penting, kadang-kadang kan ada juga nih medis. Nah, ini hal yang medis nih. Misalkan dia kayak ambil dari ini atau asal-asalan, kayak dulu itu yang sempat happening adalah Salmon Candy, ingat gak Salmon Candy? Padahal salmon itu kan gak boleh sembarangan inkubasi lah ya, karena kan butuh waktu yang panjang dan lain sebagainya. Nah hal-hal itu kan harusnya kan juga masuk ya Teman Pro 2 ya, gak boleh sembarangan asal menjiplak asal-asalan tanpa ada studinya terlebih dahulu Teman Pro 2. Nah hal-hal yang kayak gitu juga harusnya sih gak lolos sih ya. Apalagi ya iya sih kamu orisinal sih gitu ya, tapi ternyata itu gak mendidik. Apalagi video-video yang gak mendidik tadi Teman Pro 2 ya. Semoga lah kedepannya lebih bagus lagi YouTube ya, gak sembarangan bisa upload dan upload gitu ya Teman Pro 2. Kalau bisa upload ya salahin aplikasinya berarti ya. Lolos kayak gitu ya Teman Pro 2. Nah oke deh Teman Pro 2, habis ini bakal kita bahas lagi informasi-informasi seru lainnya, entah itu dari dunia teknologi, hiburan, wah banyak deh warna-warna pokoknya bakal kita bahas. Tapi di Pro 2 Hitlist yang request-request nih, ada Kak Zulia yang mau request remuknya Angie Carvalho. dari Jakarta Kak Zulia ya. Dan salamnya buat kakak penyiarnya aja dan The Angel seluruh Indonesia, selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Terima kasih kakak, tersenyum juga buat kamu ya. Happy-happy selalu, happy weekend tentunya. Stay tune terus via RRI Digital nih kak. Wah terima kasih banget ya. Dan teman Pro 2 juga aku mumpung ngingetin RRI Digital, bagi kamu yang bingung kalau mau kemana-mana masa kudu sih dibawa radionya. Gak perlu kakak, gak perlu, tenang aja. Karena kenapa? Sekarang tuh kita RRI udah ada RRI Digital yang bisa kamu dengerin dimanapun dan kapanpun. Jadi misalnya nih kamu mau pergi dan lain sebagainya, oh lagi mau dengerin lagu seru, udah buka aja RRI Digital. Caranya gampang banget ya teman Pro 2. Kamu tinggal buka Google Play Store atau App Store di handphone kamu, ketik aja RRI Digital, terus nanti muncul di paling atas, kamu tinggal klik download. Nah, kamu udah tinggal daftar. Ingat, daftar dulu biar kamu teregis gitu ya. Jadi enggak asal-asalan. Kalaupun kamu mau nyapa penyiarnya di RRI Digital itu bisa. Jadi ketahuan ini siapa namanya ya. Karena kalau kamu enggak daftar nanti akunnya cuma XXAABBC angka gitu loh. Jadi kayak bingung kita mau manggil kamu apa kakak gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak Kak Zulia nih RRI Digital, terus nyapa di RRI Digital gitu ya, karena ada kolom chatnya, terus nanti kita akan enak gitu nyapanya, hai Kak Zulia gitu teman Pro 2. Dan kalau misalkan gak bisa di RRI Digital, kamu bisa kamu bisa buka juga di audio streaming www.rri.co.id.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi, kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 gak cuma ada di Piala Dunia yang pakai farfaran, cie, farfaran gak tuh. Tapi ada yang keren banget nih, di mana turnamen Tarkam Antar Desa Putra Bangsa Cup 2026 di lapangan, apa ini namanya, lapangannya coba sebentar, Condromowo, Desa Talun, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro, jadi sorotan. Setelah apa? Setelah mereka tuh menerapkan VAR untuk membantu si wasit ini mengambil keputusan di momen-momen yang krusial gitu ya, dalam pertandingan itu. Nah, penggunaan teknologi ini tentunya menjadi yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan turnamen tersebut sejak digelar di tahun 2018, teman Pro 2. Sistem VAR yang digunakan itu terdiri dari 4 kamera. Monitor untuk tayangan ulang, terus juga ada perangkat komunikasi antara operator dan juga wasit, serta jaringan pendukung, teman Pro 2. Nah, saat terjadi insiden penting nih, seperti dugaan gol kah, penalti kah, kartu merah langsung kah, atau kesalahan identitas pemain ya, wasit tuh bisa menghentikan pertandingan sebentar untuk supaya meninjau ulang rekaman tersebut dan mengambil keputusan akhir, teman Pro 2. Apakah diberikan kartu merah dan habis dianulir? Ya who knows gitu ya, tapi kayaknya enggak deh, Bojonegoro enggak bakal kayak gitu. Sportif kok ya, teman Pro 2 ya. Dan meskipun dibantu VAR, keputusan tetap berada di tangan wasit utama. Dan menurut panitia, penggunaan VAR ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi keputusan, terus juga meminimalkan potensi kontroversi dan menciptakan rasa keadilan bagi seluruh tim, teman Pro 2. Jangan sampai kayak ada di anak emaskan lah ya, nggak ada tenang di Bojonegoro, nggak ada yang kayak gitu ya. Dan turnamen yang diikuti 27 desa, ih keren banget loh. Jadi yang ikut tuh 27 desa di Kabupaten Bojonegoro. Ini juga mendapatkan respon yang positif dari pemain, terus juga official, penonton, sampai dengan apresiasi dari Asosiasi Kabupaten atau ASKAP PSSI Bojonegoro. Keren banget sih. Itu kalau Sisil bisa kasih lihat gambarnya ya, jadi kayak wasitnya tuh lagi ngecek VAR-nya, layarnya dia lagi merhatiin, oke, kata dia oke, aman, lanjut gitu. Terus katanya oke, gitu, prit, mulai lagi, oh penalti ternyata, teman Pro 2 ya. Jadi pas dilihat secara seksama akhirnya kasih penalti, gitu deh, oke. Itu tadi informasi-informasi seru lainnya, teman Pro 2 bakal masih Sisil hadirin. Hadirin yang terhormat. Enggak. Jadi acara dong ya kakak ya. Dan Sisil masih bakal nemenin kamu sebentar lagi, teman Pro 2. Ya setelah saya salah jadwal. Karena saya pikir hari ini selesai jam 10. Ternyata tidak. Ya udah deh kalau gitu lanjut kita puterin lagu-lagu lagi. Habis itu informasi-informasi lagi. Lagu-lagu lagi. Terus informasi-informasi lagi. Ya udah gitu aja terus, teman Pro 2 ya.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

yuk. Ya, siang-siang walaupun suasananya panas, semoga hati kamu tetap gak panas ya teman Pro 2 ya. Terus pikirannya juga gak panas, apalagi badannya gak panas, apalagi dong terkait yang panas-panas. Pokoknya semuanya lagi gak panas lah ya teman Pro 2 ya. Cukup yang panas di Bali aja. Karena kenapa sih? Lagi rame nih di medsos di Bali. Kamu tau dong yang silent disco run. Run disco silent or something like that maybe. Oh no, benar. Silent disco run teman Pro 2. Ternyata saya benar yang pertama. Jadi lagi rame banget nih ya kan. Salah satu komunitas lari lah yang katanya diskriminasi WNI. Nah loh kan, gitu. Emang sih setiap aku lihat di postingannya itu mereka lebih banyak kayaknya WNA teman Pro 2. WNI-nya tuh dikit. Iya, aku bisa bilang dikit, ada tapi gak banyak atau gimana aku gak ngerti. Atau mungkin dia punya kuota khusus atau gimana, aku juga gak ngerti. Kita bakal kulik ini lebih dalam lagi ya. Jadi lagi rame nih teman Pro 2 ya, dibahas soal dugaan diskriminasi terhadap WNI oleh komunitas running club yang diorganisir WNA di Canggu, Bali. Jadi sejumlah warga Indonesia tuh ngaku dia gak diperbolehkan ikut salah satu acara komunitas itu karena kewarganegaraan mereka. Karena ada pertanyaan-pertanyaan gitu, apakah kamu warga negara mana? Kamu usia berapa? Oke, nanti kalau udah oke baru di oke kan, baru dapat letter lagi WhatsApp yang berupa kamu di proof, kamu bisa ikut tapi kalau gak bisa ya udah see you next event gitu teman Pro 2. Ya gitu deh, katanya sih kalau yang bilang WNI itu katanya bakal langsung kayak gak bisa, kamu gak bisa ikut gitu teman Pro 2. Tapi ya itulah ya, ya gimana ya, so-so sih kita juga harus menunggu pernyataan. Tapi tenang aja, gak usah nunggu lama-lama, kita bakal bahas kali ini teman Pro 2 ya. Nah, jadi dugaan ini pun ya memicu kritik dari netizen yang mempertanyakan legalitas maupun etika aturan tersebut teman Pro 2. Nah, jadi kan walaupun ya kalau memang dikhususkan untuk WNA ya tulis aja WNA, khusus WNA, enggak usah WNI, tapi kamu ada izin enggak? Iya enggak sih? Kan dia WNA kan banyak banget ya yang overstay mereka di sana gitu kan ya, yang banyak banget ya masalah-masalah di sana yang I don't know, itu padahal udah dari dulu gitu loh teman Pro 2, udah dari zaman berapa itu kita udah denger, tapi ya gitulah ya. Kita biarkan saja, semoga nanti biar pihak terkait aja yang melakukan tugasnya ya. Kita bahas dulu deh yang masalah lari-larian ini teman Pro 2. Karena unik aja gitu loh. Jadi mereka punya kuota tersendiri ternyata teman Pro 2. Nah, anggota DPD RI asal Bali Niluh Jelanti teman Pro 2 ya. Ini langsung buka suara. Yang aku suka adalah setiap ada sesuatu kayak kemarin ada mbok-mbok di sana yang komen dengan kalimat-kalimat yang rasis ya gitu teman Pro 2, itu langsung direspon. Alangkah serunya kalau misalkan setiap anggota entah itu DPR, DPD dan lain sebagainya, DPRD yang dari asal dapilnya itu langsung menyuarakan setiap apa yang terjadi di dapil mereka masing-masing. Kayaknya aku lebih srek deh. Jadi diberikan responnya langsung. Tentunya responnya yang benar gitu ya, bukan malah membela yang salah. Gimana tuh? Nah, jadi Niluh Jelanti ini langsung buka suara ya melalui postingannya dia langsung gitu teman Pro 2 tanggal 23 Juli kemarin. Dia meminta kantor imigrasi Bali, nah lo kan, dan juga Polda Bali untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Dia juga menyoroti nih teman Pro 2 adanya potensi pelanggaran terkait izin penyelenggaraan kegiatan gitu. Karena kan ini memakai posisinya tuh tempat umum ya teman Pro 2 ya. Jadi harus setidaknya apalagi membuat perkumpulan yang ramai lah gitulah. Intinya ada izin keramaiannya kah, ada dan lain sebagainya, dan itu perlu banget gitu kan ya. Apalagi kamu mengumpulkan massa itu seharusnya ada sih gitu. Nah, dilansir dari Kompas nih teman Pro 2, Kepala Satpol PP Kabupaten Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara ini mengatakan kalau misalnya penyelenggara ternyata belum pernah mengajukan koordinasi
ke pihaknya. Dan dia juga menegaskan kalau misalkan penggunaan jalan umum, nah kan benar, penggunaan jalan umum untuk kegiatan seperti itu harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Ya mungkin dia gak bikin di Badung kali ya, mungkin dia dibikinnya di mana gitu ya. Kita positive thinking aja teman Pro 2. Dan sementara itu Entourage Bali selaku penyelenggara si Silent Disco Run ini ya udah memberikan klarifikasi melalui Instagramnya mereka. Mereka tuh nyebut kalau misalnya komunitas itu terbuka sebenarnya dari berbagai negara, termasuk ya di Indonesia, apalagi dia lagi di Indonesia gitu ya, masa kagak dapat kebagian WNI ya kan. Meskipun memang katanya beberapa aktivitas memang dibatasi untuk kelompok tertentu. Nah mungkin ini nih, karena dia membatasi di beberapa aktivitas untuk ke kelompok tertentu teman Pro 2. Jadi gak mungkin karena kuotanya terpenuhi atau mungkin dia tidak buka untuk WNI, jadi di-decline lah yang apa namanya warga negara Indonesia. Maybe, who knows, kan karena mereka yang pegang aturannya teman Pro 2. Dan terkait dugaan penolakan peserta WNI, mereka juga mengatakan kalau misalnya hal ini tuh terjadi akibat kesalahan dari respon pesan otomatis WhatsApp gitu. Jadi itu katanya sih bukan merupakan kebijakan resmi komunitas. Loh, terus gimana dong? Jadi bingung kan? Sama, aku juga bingung, tapi ya udahlah ya. Ya gimana ya, kalau silent disco gitu berarti mereka pakai headphone kan kalau lari kan, yang mereka sambil ini sambil dengerin headphone dan lain-lain ya kan. Ya bahaya juga kalau nggak ada pengamanan ya teman Pro 2 ya, karena ntar ada yang lagi ngebut lah belakangnya, lagi buru-buru ngelakson nggak kedengeran, terus dia malah bercanda hehe ke telisutnya tuh bahasanya. Ya apapun itu semoga masalah ini cepat selesai ya, nggak cuma di Bali, dimanapun, karena di luar negeri juga lagi happening. Mereka kayak lari terus sambil dengerin lagu yang nggak silent discoran loh ya, tapi memang lagunya tuh diputar dengan bukan sound horek juga, bukan saudara-saudara, tapi ya dengan speaker yang besar, dengan volume yang besar, tapi nggak kayak horek juga. Kalau sound horek kan yang sampai guter-guter banget kan, itu parah banget sampai kaca-kaca pecah tuh baru seru gitu ya. Kalau ini enggak teman Pro 2 ya, tapi memang lagi happening yang kayak gitu. Oke deh teman Pro 2, terus aku mau nyapa dulu ada Umi nih di WhatsApp ya. Katanya Umi, F4 Meteor Garden boleh gak mbak cicil? Enggak boleh, enggak bisa Yumi. Nanti aku coba cariin ya lagu-lagu yang mungkin kalau yang ada Inggrisnya doang itu bisa, kayak misalnya dia bahasanya Inggris semua itu bisa kok. Tapi kalau kebanyakan Chinese-nya nanti Sisil yang nyanyi di sini ya, jangan ya. Oke deh, teman Pro 2, terima kasih ya kamu udah gabung sama aku dari pagi tadi sampai dari sepadan sampai apa nih? Sampai separuhku ya. Enggak separuhku. Separuh waktunya santai siang. Aku Sylvia Zing ngucapin makasih banyak buat kamu teman Pro 2 ya. Dan tetap terus pantengin 105,5 FM Pro 2 Solo, karena setelah ini bakal ada si Pirili, yes, siapa lagi kalau bukan Shirley Angeli yang nemenin kamu sampai dengan nanti sore jam 6 ya. So, udah, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Prodo Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Now on air, Shirley Anjali. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, teman Pro 2, apa kabar hari ini? Sehat-sehat, semangat buat kamu, bahagia juga. Semua aktivitas kamu di akhir pekan ini juga semoga dilancarkan, karena Shirley Anjali siap nemenin kamu di akhir pekan ini. Kali ini hari Sabtunya di Santai Siang, lanjutin Pro 2 Hitlist sampai nanti juga di sore ceria ya teman Pro 2. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo aja, karena aku akan hadirkan info-info terupdate buat nemenin kamu sampai nanti, oke? Okay? Buat yang mau request lagu masih bisa, silakan WhatsApp di 081-327-8669.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Teman Pro 2, buat kamu yang masih stay tune, tetap di sini aja karena Zona Ngopi masih terus lanjut nemenin kamu. Zona siang. Kenapa berasanya pagi ya? Cerah banget sih emang jujur ya, seperti biasa cuaca cerah-cerah. Cerah banget, panas, makanya aku pastiin kamu minum air putih yang cukup juga ya biar enggak dehidrasi, oke? Okay? Sambil aku puterin lagu-lagu enak dan kita bahas seputar kuliner dan UMKM sampai nanti jam 1, stay tune di sini aja. Kalau kamu juga punya rekomendasi kuliner buat support UMKM, boleh banget, silahkan aja kamu WhatsApp di 081 327 866 966.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Tradisi Malam Satu Suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan satu saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya Malam Satu Suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Kraton Surakarta dan Yogyakarta pada Malam Satu Suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucuk lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat

FM teman terbaik kamu, jadi teman terbaik kamu juga ketika lagi santai, lagi sibuk, semuanya deh ya. Makasih Catur udah nemenin aku sampai sekarang, nemenin Sylvia Z juga di pagi hari tadi ya. Aku masih stay tune Kak Cher. Enggak, I'm not feeling blue lagi. Because I'm feeling good, terororororororor. I know that I would know, terororororororor. I'm feeling good, terororororor. Harus gitu banget ya? Enggak usah gitu Shirley, ya udah sabar. Aman aja Catur, enggak no. Aku feeling white hari ini ya. Iya dong, karena favorit aku kan putih ya. Itu lagu siapa sih jujur? Bentar deh. Never good, never so good, so good. Jecang Cuters bukan? Bukan ya? Kok Jecang Cuters toh? Siapa ya? Bantu aku dong Catur, itu lagu siapa please? Malah nyanyi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Catur juga happy hari ini, akhir pekan. Semoga semuanya lancar. Gimana feelingnya hari ini? Blue apa enggak? Please bagi tahu ya. Kepo ya. Mohon maaf. Kak Shirley makan siang sama apa hari ini? Aku bawa bekal apa ya? Lupa deh. Karena tadi aku enggak sempat siap-siap, agak-agak mepet ya karena kelamaan mandinya. Jadi disiapin sama ibu aku tadi. Begitu. Oseng-oseng apa tadi ya? Oseng-oseng usus apa sama apa gitu tadi itu. Tapi belum tak makan sih. Ntar deh sempet-sempetin dulu ya. Ya udah, Catur jangan lupa makan siang. Makasih juga buat Kak Timothy yang masih terus station di Prodo FM Solo. Selamat siang juga. Anjali pakai L bukan N ya. Harus banget pokoknya, aku tuh kalau nama itu memang kayak agak-agak ini ya. Agak-agak gimana gitu. Pokoknya Anjali pakai L bukan pakai N. Sherlynya juga SHERLY bukan SERLY. Mohon maaf, sabar ya. Ribet banget sih Charlie. Ya mohon maaf aja nih ya. Sebentar ya teman Pro 2. Nanti aku akan update barengan sama kamu. Tapi stay tune di Pro 2 FM Solo dulu. Ada rekomendasi kuliner yang enak, boleh silahkan. Aku ada sih risol. Ini tuh risolnya beda ya, jujur. Risolnya itu dia ada varian yang asin, yang isinya itu ya kayak risol pada umumnya, yang pakai mayonnaise, pakai saus, terus ada apa itu namanya telurnya begitu ya. Tapi ada juga dia varian rogut ya, tapi risol bentuknya. Kemudian ada juga yang rasa varian pizza, ada yang keju, tok gitu juga ada, mozzarella gitu ada. Tapi ada versi varian yang manis. Jadi dia ada rasa green tea, ada rasa coklat ya. Choco crunchy sih, karena emang dia ada crunchy-nya gitu. Sama strawberry. Tapi aku paling suka sih jujur yang coklat ya. Kalau yang varian asinnya tuh sebenarnya aku lebih suka yang original atau enggak yang isinya tuh cuman saus dan juga mayo. Waduh, enak banget sih itu. Itu di daerah Nusuan, teman Pro 2. Mungkin kamu kalau suka jajan-jajan di area Nusuan, yang itu memang ternyata tuh banyak banget tempat makan yang enak-enak. Salah satunya ada risol itu tadi. Namanya risol Ananda sih. Jadi kalau teman Pro 2 mau cobain, boleh. Silakan aja cari aja tuh di ancer-ancernya Pasar Nusuan ke utara, nanti kiri jalan, barat jalan begitu ya. Tapi kalau lewat sana hati-hati ya, karena emang masih ada perbaikan jalan. Nanti kita kasih saling rekomendasi juga. Kalau kamu punya rekomendasi wedangan, hik juga boleh, monggo. Silakan WhatsApp di 081-327-866-966. Terima kasih Catur. Oke, siap ditunggu lagunya. Nanti aku akan putar lagunya Kodiak yang judulnya Sampaikan. Oke. Kodiak tuh aku suka banget yang Forever sih, karena dari intronya aja tuh udah seenak gitu. Cuman aku mau putar dulu salah satu lagu yang enak menurut aku juga akhir-akhir ini, karena makna liriknya tuh bagus gitu sih. Di balik mendung masih aku lihat cahaya ya. Masih ada cahaya dari It Gita featuring Hindi.

kan lagunya dari Claudia, teman pro 2. Aku kasih spesial dong buat yang udah request lagu ini. Sampaikan ya Kak Shirley, jangan lupa, jangan dipendam. Sampaikan. Gemas siap dong. Aku tuh menyampaikan apapun itu kan. Ya ngerasa gak kalau aku apa-apa disampaikan? Ya gak semuanya juga sih. Cuman kalau lagi ngerasa apa tuh pasti Shirley bilang. Makanya kayak yang sampai sekarang aku juga jadi ingat, aku juga pernah bilang sama teman pro 2 juga kan, kalau makanya tuh banyak orang atau penyiar, banyak orang bilang kalau penyiar itu tuh awet muda gitu. Kenapa? Karena kerjanya itu juga akhirnya bisa meluapkan apa yang lagi dirasain, nyeritain apa yang lagi dirasain gitu kan. Jadi makanya aku sih gak mau denial juga sih kalau lagi feeling blue juga aku bilang gitu ya. Atau lagi kesel tadi di jalan, misal kayak ada orang yang main nyelonong aja gitu ya di jalan, pasti aku juga bilang sama teman pro 2. Karena ada pesan-pesannya juga yang bisa didapat gitu ya dari setiap apa yang terjadi gitu loh. Hari ini aku juga sebenarnya lagi hektik banget. Sebenarnya nggak hektik banget, cuman ya something trouble yang emang harus apa namanya bisa nge-manage fokusnya ya kan, karena aku juga harus stay di sini meskipun juga harus ngurusin yang ada di rumah gitu kan. Jadi harus balance semuanya ya, sambil menenangin yang memang harus perlu dikasih ketenangan sama lewat kata-kata juga gitu ya, ngingetin juga gitu. Nah ya namanya juga manusia ya, pasti adalah kayak gitunya ya, kayak kita lagi kerja atau apa gitu pun juga ada mungkin yang terjadi gitu ya di tempat lain gitu, tapi yang ada hubungannya juga dengan kita gitu. Maksudnya kita harus kasih support juga kan gitu kan. Misal juga punya pasangan gitu kan, kita juga harus kasih support, harus ngingetin pasangan kita juga misalkan begitu ya. Ngingetin makan kek gitu. Aduh, jadi ingat lagunya siapa sih? Lagunya Juicy Lucy ya. Sudah ada yang mengingatkan apa belum? Mengingatin makan. Gemes banget sih. Makasih ya Catur ya. Kamu juga kalau ada apa-apa boleh disampaikan ke Shirley kalau kamu percaya sama Shirley. Yeay. Tapi alhamdulillah sih dari saya kecil ya. Masih kecil, pokoknya dari kecil banget. Gitu ya konsepnya ya. Dari ya SD lah, pokoknya dari sekolah dulu. Kalau SD mah mungkin masih yang main-main kali ya. Cuman ya dari SD juga sih itu banyak teman-teman gitu ya yang percaya deh sama Shirley untuk berbagi cerita gitu sih. Dan aku juga bukan tipe yang kayak cerita sana sini gitu ya. Atau kalau mungkin zaman-zaman sekolah dulu tuh kayak kan pasti ada begitu ya, ngadu domba atau apa sih. Enggak sih teman pro 2, ditampung dan dijadikan pembelajaran buat diri sendiri sih gitu. Karena gak mau, pokoknya baik aja lah udah gitu. Iya gak sih? Orang kita gak ada niat jahat, gak ada niat gak baik, hanya menjadi diri sendiri aja juga kadang tetap ada aja ya salahnya, tetap ada aja yang gak disukain gitu ya. Tapi yang penting kalau Shirley tuh tetap berbuat baik aja sih gitu sih. Pokoknya baik, tetap do good ya, be kind dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun gitu. Makasih juga udah selalu ngingetin Shirley ya. Teman pro 2 ini emang baik banget, top, mantap, terbaik. Ada Vero di siang hari ini juga. Siang Kak Shirley Anjali, terima kasih. Shirley-nya bukan I tapi Y ya. Sebel banget ya. Enggak, bercanda, sabar. Enggak. Aman aja aku mah, yang penting kan tetap buat Shirley toh. Tahu aku mah, pokoknya Shirley tuh santai aja udah. Kak minta lagunya, lagu me hilangnya Kak Shirley ya. Gemes banget. Oh,
TAP featuring Sherly yang hilang boleh. Udah lama gak dengerin nih kak, sama lagune Langit Sore yang rumit ya. Oke boleh, aku siap antriin lagu requestan kamu, sambil nanti juga aku akan kasih informasi seputar olahraga. Jadi stay tune di Pro FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Emang Pro 2 habis ini kan ada Sportlicious nih, informasi olahraga barengan sama aku. Terus nanti di jam 2 ada jam 2 sampai jam 4 ada Indonesia Top 20 dilanjut sama International Top 20. Yes, tangga lagu Indonesia dan mancanegara. Semoga lagu-lagu favorit kamu masih stay di jajaran 20 tangga lagu Indonesia dan juga mancanegara. Terus nanti di jam 4 kita juga simak Music Planner. So stay tune di Pro 2 FM Solo yang masih terus mengudara sampai nanti jam 12 malam dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Yuk, saatnya Shirley Angeli update ke kamu informasi seputar olahraga. Yo, kalau gitu langsung aja gak sih, teman Pro 2? Dari cabang olahraga apa nih yang pertama? Dari cabang olahraga yang aku tuh penasaran banget pengen nyobain. Panjat tebing ya. Ada atlet panjat tebing disiplin boulder putra Indonesia namanya Ardana Cikal Damarwulan yang gagal membawa pulang medali dari World Climbing Yacht Championship ARCO 2026 di Italia hari Sabtu 25 Juli 2026. Berdasarkan laman World Climbing, dia menempati peringkat ke-7 dengan total skor 19,9 pada final boulder U17 putra yang diikuti sama 8 peserta. Ya, meski begitu, atlet yang usianya masih sangat muda yaitu 16 tahun, dia tampil cukup mengesankan dengan berhasil menembus babak final. Di babak kualifikasi, dia menempati posisi ke-21 di antara 103 peserta loh, teman Pro 2. Dan atlet yang berasal dari Jawa Barat itu, Ardana Cikal, menorehkan prestasi meraih total skor 94,6 sehingga bisa melaju ke semifinal. Bahkan dia juga mengesankan dengan menduduki peringkat ke-6 dari total 24 peserta. Skornya 69,5 sehingga dia bisa masuk ke babak final, babak puncak. Gitulah teman Pro 2. Tetap bangga dan tetap appreciate buat atlet panjat tebing muda Indonesia disiplin boulder putra yaitu Ardana Cikal Damarwulan. Semangat, semoga next turnamen bisa lebih optimal dan bisa berhasil bawa pulang medali.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik viron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Kita lanjut teman Pro 2, mungkin kamu sering banget ngikutin cabang olahraga voli ya. Kali ini ada pelatih timnas Indonesia di cabang olahraga voli, yaitu Reidel Toiran, yang mengapresiasi antusiasme penggemar yang memenuhi Jakarta International Velodrome untuk memberikan dukungan kepada tim Merah Putih di leg kedua CV Cup 2026. Menurut Toiran, antusiasme dari penggemar voli Indonesia ini memang sudah tidak perlu diragukan lagi gitu ya, karena sudah dari lama emang penggemarnya itu banyak banget. Soalnya orang tua saya juga suka tuh nontonin voli si Village ini teman Pro 2. Kamu juga mungkin salah satunya. Bahkan teman-teman aku, teman SMA itu ya, itu juga dia suka banget nontonin pertandingan bola voli gitu loh. Bahkan dia jadi atlet juga sih. Nah, pelatih yang membawa Indonesia untuk pertama kali menjuarai AVC Nation Cup itu menilai dukungan masyarakat membuat para pemain benar-benar mendapatkan semangat ketika bertanding. Ada Farhan Halim dan kawan-kawan yang memang baru saja menyelesaikan perlawanan sengit dari Filipina dengan skor 3-1, yang mana detailnya itu adalah 25-18, kemudian 25-17, dan 23-25. Tambah lagi ya, terakhir itu skornya 25-19. Yes, dalam pertandingan kedua, Pool A, leg kedua CV Cup 2026. Nah, kemenangan itu akhirnya mengantarkan tim Garuda memuncaki klasemen Pool A dengan poin yang sempurna, yaitu 6 poin. Keren! Semangat terus deh buat atlet voli Indonesia!

0: Coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Nggih, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saestu, nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah kan tinggal bilang, nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.

Sportlicious, informasi olahraga. Lanjut masih di Sportlicious, sekarang kita ke Shin Tae-yong yang sekarang kan emang jadi kepala pelatih Persija ya. Nah, Persija Jakarta ini lagi mematangkan fisik para pemainnya menjelang laga perdana Piala Presiden 2026. Shin Tae-yong sebagai kepala pelatih juga sedang berpacu dengan waktu, bukan berpacu dengan melodi ya, untuk menyiapkan skuad terbaiknya. Skuad Macan Kemayoran ini menghadapi Persebaya ya di Stadion Gelora Bung Tomo hari Minggu 26 Juli 2026. Shin Tae-yong juga fokus untuk meningkatkan fisik pemain secara bertahap, bahkan juga latihan dasar ini diberikan untuk menjaga kebugaran dan juga mencegah yang namanya cedera. Kalau melihat persiapan, Persija itu persiapannya 60-70% deh, tapi tetap berusaha sebaik mungkin untuk menang gitu. Cuman yang pertama diperhatikan, yang paling penting itu adalah mencegah cedera pemain. Makanya banyak latihan yang perlu disiapkan ya untuk meningkatkan fisik, karena kondisi fisik pemain Persija ini, anak-anaknya Shin Tae-yong saat ini asik, itu baru mencapai 50-60%. Gitulah. Mereka punya semangat yang luar biasa dan juga kerja keras agar bisa memberikan kemampuan terbaik di laga perdana Piala Presiden 2026. Aku sih jujur penasaran, karena kan pelatihnya tuh ada Shin Tae-yong yang mantan pelatih timnas Indonesia. Nah, kali ini dia menjadi pelatihnya Persija gitu. Penasaran aja, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa Shin Tae-yong juga banyak penggemarnya setelah kemarin selama beberapa lama melatih timnas Indonesia gitu ya. Bahkan juga berhasil mengukir prestasi bersama dengan timnas sepak bola Indonesia. Makanya penasaran banget sih bagaimana kemajuan Persija nanti ketika dilatih sama Shin Tae-yong. Ya wis, kalau gitu nanti kita lihat aja bagaimana penampilan Persija Jakarta di Piala Presiden 2026.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Aku lanjut ya teman Pro 2. Sekarang kita support buat Timnas Soft Tennis Indonesia yang mengintensifkan program latihan fisik menjelang ajang olahraga Asian Games 2026. Nah, para atlet itu juga sedang memperkuat mental bertanding ya untuk menghadapi persaingan yang ketat di negara Jepang. Komite Olimpiade Indonesia memantau langsung pemusatan latihan nasional itu untuk memastikan kesiapan fisik atlet soft tennis Indonesia. Bahkan kunjungan kerja itu juga punya tujuan untuk mengoptimalkan performa seluruh timnas sebelum nanti berangkat ke Jepang. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia PPPESTI, yaitu Buyung Wijaya juga mengapresiasi perkembangan para atlet. Bahkan pihak pengurus persatuan itu juga merilis laporan resmi tentang persiapan tim. Sebelum menjalani latihan intensif di Jakarta, tim nasional juga ternyata sudah menyelesaikan rangkaian uji coba internasional. Uji coba itu berlangsung di negara Korea Selatan pada pertengahan sampai akhir Juni 2026 kemarin. Seluruh atlet yang bertanding di dua turnamen bergengsi ini dilaksanakan di wilayah Incheon sama Suncheong. Delegasi Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perunggu setelah bersaing melawan berbagai tim kuat dari Asia. Kalau pelatih kepala sektor putri timnas itu, nah dari hasil uji coba internasional itu juga dilakukan evaluasi menyeluruh ya, yang kemudian juga diterapkan dalam program latihan harian. Nah dari hasil uji coba internasional itu, evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan kemudian langsung diterapkan dalam program latihan harian. Gitu deh teman Pro 2. Yang jelas dari timnas soft tennis Indonesia dan kita juga dong yang support, siapa lagi kalau bukan kita, karena kan atlet-atlet ini mewakili negara kita ya, yang memang berharap bisa meraih prestasi terbaik saat berlaga di Nagoya dalam Asian Games 2026. Semangat! Yaudah, barusan jadi info terakhir dari aku yang nemenin kamu di Sportlicious pekan ini. Stay tune di Pro FM Solo. Masih ada kawan-kawan aku yang akan nemenin kamu dengan tangga lagu Indonesia dan mancanegara. Have a nice day!

0: bareng aku Silvia Z.
1: Dan aku Desa Fitra.
0: Yeay, ada yang baru. Akhirnya aku gak sendirian lagi. Lebay banget ya. Lebay.
1: Ini di mana sih, Sil?
0: Bentar dulu. Kalau biasa kamu Desmatika kan, detik kan?
1: Iya.
0: Apa? Desi.
1: Desi lagi ya.
0: Kok aku geli sendiri sih? Pokoknya kita ada sesuatu yang baru.
1: Sesuatu karena yang baru, benar banget. Dan seperti yang sudah didengar ya teman Pro 2 ya, kita aku sedang berada di Chat Indo. Eh benar ya, Chat Indo ya?
0: Aku salah. Berada, kamu berada di mana?
1: Di studio. Bersama dengan Sisil ya.
0: Iya. Aduh. Kita bakal kasih tahu 20 tanggal lagu terbaik Indonesia.
1: Okay.
0: Minggu ini.
1: Emang ada berapa? 20 ya biasanya?
0: 20. Kalau sama Despa sih ya korting lah jadi 10.
1: Eh boleh dong. 5 kali boleh enggak?
0: Kan? 5 aja. Terus kita diomelin sama ini kita apa namanya?
1: Music Director.
0: Iya, MD kita.
1: Iya, benar sekali.
0: Versi kedepannya kita bakal berdua terus kalau yep. Untuk Indo Top 20.
1: Sebenarnya kemudian sih. Apa ya? Enggak mungkin deh.
0: Tergantung. Mau live apa enggak gitu ya?
1: Parah sih emang.
0: Yaudah, langsung aja okay. Deh. Sebelum kita kasih tahu siapa new entry kita minggu ini, kita kasih tahu dulu yang harus keluar.
1: Oh, sorry banget ya buat yang keluar. Aduh, ini ada Elsa Japasal, buku karangan ya, yang minggu lalu di posisi 19 dan lama di chart selama 20 pekan teman Pro 2. Oh, sorry to say.
0: Harus
1: kita harus
0: bapain.
1: Bersedih. Say goodbye ya.
0: Say bye.
1: Oh my god.
0: Lebay banget.
1: Iya, lebay banget. Kita kerama sih first time lebay banget.
0: Iya, lebay.
1: Tapi gak apa-apa kali ya.
0: Udah gak apa-apa. Membangun chemistry oke lah ya.
1: Oke. Nah, ada yang keluar, ada yang baru juga dong. Bener.
0: Iya, jadi ada yang keluar, ada yang baru ya. Newcomers-nya. Ini Green Tea teman Pro 2.
1: Iya, matcha. Ini matcha sih.
0: Matcha tapi gak pakai latte. Kamu tau gak matcha apa yang ngangenin?
1: Matcha cing.
0: Kok kamu tau? Sumpah.
1: Ini bener ya? Matcha cing.
0: Matcha iya gitu.
1: Oh matcha iya, pokoknya yang lucu-lucu gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi di sini ada teh hijau dari Tulus ya. Di posisi 20.
0: Kita dengerin lagunya.
1: Yes.

0: next setelah ada green tea.
1: Ada green tea, ada matcha. Ya, di posisi 19 ada siapa nih?
0: Ada Ivan Seventeen nih. Jangan paksa rindu. Lagian rindu dipaksain.
1: Gak bisa ya. Namanya rindu gak bisa dipaksain.
0: Gak bisa.
1: Bisanya dipendam.

0: 18 teman pro 2 ada siapa bro?
1: Ada Bernadia. Kita buat menyenangkan. Weh,
0: karena kita
1: menyenangkan,
0: sudah menyenangkan.
1: Ya.
0: Oh, kita tuh selalu menyenangkan. Insya Allah.
1: Bener. Kalau di posisi sebelumnya di 17 ini turun satu peringkat ya.
0: Iya.
1: Di minggu lalu ya 17 sekarang 18 teman pro 2.

0: Yaudah, kayaknya selanjutnya ini ada lagunya Wisnu Santika. Biasanya sih agak jedak-jeduk ya kalau udah Babang Wisnu.
1: Tapi ini beda ya?
0: Oh ya?
1: Kan biasanya jedak-jeduk. Wis.
0: Ini jeduk-jedak jadinya.
1: Jedak-jedak.
0: Kejedak woy, kejedak.
1: Kejeduk ya.
0: Iya. Okay. Jadi di posisi ke-15 kita naik satu peringkat lagi teman Pro 2. Iya, ini baru banget 2 minggu lah.
1: Masuk 2 minggu ya, 2 pekan ya.
0: 2 pekan di chart kita. Terus judulnya Aku Harus Pergi. Yang ini lagunya.

0: Oke, selanjutnya teman Pro 2, setelah aku harus pergi, aku harus datang. Bukan.
1: Ada yang keluar, ada yang baru.
0: Tadi Green Tea. Sekarang beda. Di posisi 14 ada Ghea Indrawari, 1000 kali.

0: Posisi 12 ada Nuka, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Oh, typo ya. ini aku sering putar sih. Lagunya juga masih enak, Nuka. Ini dari Solo ya. Ini termasuk kakak kelas aku sih sebenarnya.
1: Kayaknya kamu pernah cerita deh.
0: Oh iya?
1: Kamu pernah cerita kakak
0: JJ atau aku ya?
1: Yang TK katanya.
0: Enggak sih. Itu siapa?
1: Bukan ya.
0: Bukan ya. Ya, dari Nuka,

0: Jadi deh, kita langsung aja yuk.
1: Langsung.
0: Ke posisi 11, teman pro 2 ya. Ada...
1: Sempurnanya aku ya.
0: Iya, sempurnanya aku NPD.
1: Nah ini salah satunya kan ini. Biasa seleb itu ya.
0: Seleb
1: Kak Kev. Kak Kev. Biasanya sebutannya Kak Kev.
0: Iya,
1: Kak
0: Kev.
1: Kak Kev. Iya kan? Kau juga nonton?
0: Enggak sih.
1: Oke. Okay.
0: Aku iya-iya aja. Biar cepat.
1: Oke, sebenarnya aku NPD. Posisi sebelumnya di minggu lalu posisi 9 dan kali ini...
0: Turun ke peringkat
1: 11 ya, 2 peringkat.

0: Posisi 10 ada It Gitaf, berusaha di bawah hujan.
1: Aku pikir sedia payung sebelum hujan.
0: Ini udah lewat. Sekarang
1: udah lewat,
0: berusaha di bawah hujan. Paling baru bro. Sis ya. Kok bro sih?
1: Itu gaspot sis, kali ya bro.
0: Iya salah ya. Dari posisi minggu lalu di 15 92 sekarang di 10 ya.

0: Dan selanjutnya posisi 9, Sil, ada siapa?
1: Yes, kalau tadi udah di posisi 10, kita lanjut lagi ke posisi 9 teman Pro 2. Di posisi 9 ada Enau dan juga Ari Lesmana yang punya lagu yang luar biasa galau banget ya.
0: Sesi potret ya. Sesi potret ini lagunya dalam sedihnya. Ya, sesi potret ya dari Enau and Ari Lesmana. Posisi 9 sekarang. Sebelumnya posisi 8, turun 1 peringkat juga.

Oke, di posisi 8 Bang Pro 2 ada Bernadia Rabunjao. Nah, ini baru Rabunjao ya. Bernadia, siapa yang suka request lagu ini teman Pro 2? Sekarang di posisi 8 karena sebelumnya di posisi 7, jadi turun 1 peringkat selama 11 pekan di chart kita.

0: Oke, kali ini teman pro 2 ke posisi 6 ada Leodra pura-pura. Nih, dia siapa nih yang suka pura-pura ya?
1: Kayak dia pura-pura
0: kayaknya
1: terus.
0: Leodra lagunya.
1: Aku kayaknya deh.
0: Iya pantas sih.
1: Pura-pura bahagia ya.
0: Oh, jangan curhat ya.
1: Iya ya, kita curhat jadinya ya.
0: Aduh.
1: Oke.

0: Oke.
1: Lanjut lagi, kita ada di posisi ke-5 teman-teman. Berarti top 5 nih kita udah
0: top
1: masuk
0: 5.
1: Nih.
0: Benar.
1: Tapi ini dulu aku sempat pikir bahwa dia tuh penyanyi luar negeri loh.
0: Iya, benar.
1: Ya, kan,
0: karena dari namanya, dari fashionnya juga, dari stylenya. Kayak orang luar sih.
1: Korea-Korea gitu.
0: Korea-Korea, yes.
1: Kan? Jadi ada Nona teman Pro 2 di mana lagunya itu Roll the Blade. Udah siap belum? Gitu.
0: Jalan-jalan. Stop ya. Itu biasanya ciwi-ciwi.
1: Iya, ciwi-ciwi.
0: Jalan-jalan. Saya tuh sampai gimana ya? Rasanya tuh dikit-dikit jalan-jalan, enggak capek apa?
1: Makanya pakai Roll the Blade.
0: Oh, gitu.
1: Iya, kan?
0: Sepatu roda ya.
1: Okay. Kayak gini lagunya nih teman Pro 2.
0: Yes.

0: Sekarang teman Pro 2 di posisi 4 ada Shilaun 7 yang sederhana aja deh.
1: Iya.
0: Sederhana.
1: Tapi mending lagunya bagus sih.
0: Bagus, bagus.
1: Gak? Ya kan liriknya bagus banget.
0: Gimana?
1: Kayak misalkan na na na na na.
0: Itu lagu apa? Mohon maaf. Aduh.
1: Na na na na na na.
0: Udah deh, kita dengerin aja teman Pro 2.
1: Iya.

0: Kita masuk ke top 3 nih Tepung Pro 2. Kalau tadi di posisi keempat udah ada Ceylon 7, naik lagi satu peringkat yang udah lama di chart itu selama 7 pekan. Okay. Ada Juicy Lucy.
1: Oh.
0: Gurun Hujan.
1: Gurun Hujan.

0: 1, Teman Pro 2. Wah, gak berasa ya udah top 2 aja. Iya. Kali ini ada Adrian Khalif. Ini baru 2001 kali. Beda sama yang tadi ya.
1: Iya.
0: 1001 kali, ya. Sekarang 2001 kali.
1: Bapak tadi 1000 kali. Iya. Gak ada 1001 kali.
0: Oh sorry, 1000 kali. Sekarang Adrian Khalif 2001 kali di posisi kedua yang sebelumnya menempati di posisi kelima, Teman Pro 2. Okay. Yes. Yes.

0: Ya. Kalau gitu kita langsung aja kali ya kasih tahu posisi pertama, tapi
1: tapi sabar.
0: Kita mau recap dulu.
1: Recap dulu. Seperti biasanya gitu ya. Wih, udah bisa bilang seperti biasanya.
0: Seperti padahal biasa, baru ini. Padahal baru ini gaya. Enggak, karena dia suka dengerin Tika ini ya, rekaman.
1: Iya, lebih suka dengerin ini, ngedit.
0: Oh, ngeditin. Jangan-jangan dia ngedit nih ya. Oke deh, kalau gitu kita recap dulu yuk Indonesia yes. Top 20 minggu ini.
2: 20 lagu Indonesia terbaik minggu ini.

0: Dari nomor 20, Tulus Teh Hijau.
1: Di posisi ke-19 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
0: Posisi 18 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.
1: Naik lagi di posisi 17 ada Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu.
0: Posisi 16, Sal Priadi ada Titik-Titik di Ujung Doa.
1: Posisi 15, Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi.
0: Ke posisi 14, Gea Indrawari, Seribu Kali.
1: Di posisi ke-13 ada Sabrina Leonor, Haha.
0: Di posisi 12 ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Di posisi 11 ada NPD, Sempurnanya Aku.
0: Di posisi 10 ada Idgitaf, Berusaha Di Bawah Hujan.
1: Naik lagi di posisi 9 ada Enau dan juga Adi Resmana, Sesi Potret.
0: Ke posisi 8 ada Bernadia, Labun Jauh.
1: Posisi 7, Vanessa Zee dan juga Roni Parulia, Takkan Terulang.
0: Posisi 6 ada Liodra, Pura-Pura.
1: Posisi 5, Nona, Rollerblade.
0: Posisi 4, Sheila on 7, Sederhana.
1: Posisi 3, Juicy Lucy, Gurun Hujan.
0: Dan posisi 2, Adrian Khalif, 2001 Kali.
1: Oke. Kita udah recap sampai posisi 2 nih, brother.
0: Posisi 2, top 2, dari 20 ke posisi 2.
1: Iya. Yes.
0: Dan
1: kita mau kasih tahu yang posisi pertama, tapi lagi kita punya tapi, tau gak?
0: Apalagi?
1: Kita mesti ngucapin dulu music director,
0: yes, ada video
1: ucap seno, terus juga seluruh label pendukung pastinya. Kita mengucapkan terima kasih,
0: yes.
1: Dan juga tentunya nggak lupa kita mengucapkan terima kasih buat teman Prodo ya.
0: Thank you banget teman Prodo ya, sering-sering request lagunya kalau memang pengen lagu kamu masuk di chat Indo terus.
1: Oke. Caranya gampang banget, gimana bro?
0: Caranya tinggal request aja ke WhatsApp di 081327866966.
1: Yes. Itu dia, caranya gampang banget kan?
0: Gampang banget.
1: Oke deh, okay. Kalau gitu langsung aja ya. Sebelumnya kita mau kasih tahu, tapi kita pamit dulu. Karena nanti kan mau kasih tahu.
0: Oh iya juga ya, jadi kita harus pamit ya.
1: Pamitnya nanti deh, kita habis kasih tahu dulu yang pertama.
0: Oke, jadi ya gimana gitu?
1: Kita kasih tahu dulu aja yang pertama ya. Kalau gitu di posisi pertama dan siapa bro?
0: Di posisi pertama yang menjadi juaranya di chart Indo kita minggu ini ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.
1: Kita lompat yuk. Jadi ada Lomba Sihir.
0: Congrats Lomba Sihir ya. Ini memang lagunya akhir-akhir ini boom gitu ya. Enak banget lagunya. Iya kan sama Sheila on 7 kan dia.
1: Oke deh, kalau gitu
0: yep.
1: Teman Pro 2, kita langsung bakal puterin lagunya ya sebagai pemenang. BST kali ya, Betul Song Today kali ya.
0: Juara ya,
1: iya.
0: Juara
1: di Minggu ini ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Dan tentunya kita abis ini bakal dengerin lagunya Lomba Sihir. Tapi aku Sylvia Zee mengucapkan terima kasih kamu udah bareng sama kita selama 1 jam ini.
0: Dan aku Desma Fitra juga thank you banget buat kamu teman Pro 2. Semoga gak bosan juga ya. Dan aku baru nih di sini.
1: Jangan lupa minggu depan lagi.
0: Yo, see you.

0: Hits International.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Halo, selamat sore di International Top 20 bareng sama Jeje Magenta
1: dan Atika Raharja.
2: Yoi, sampai jam 4 sore nanti teman Pro 2 di hari Sabtu ini ya. Lagu mancanegara terbaik akan aku sama Teka kasih buat kamu.
1: Let's go teman Pro 2. Seperti biasa di minggu ini teman Pro 2 harus ada yang keluar dari chart kita dulu ya. Oi. Karena biar digantikan yang baru ya, Ce.
2: Ada siapa tuh?
1: Ada Harry Styles lagunya Aperture yang udah 20 pekan di chart kita teman Pro 2. Say goodbye.
2: Di posisi new entry teman Pro 2 yang menggantikan Harry Styles ada Beyonce dengan Morning Dew. Itu morning ganti benar kan? Lihat, morning
1: ganti kan? Morning. Iya, morning.
2: Pagi atau morning?
1: Morning.
2: Itu
1: pagi.
2: Morning. Itu M gak sih? Coba lihat.
1: Morning.
2: Coba lihat. Morning artinya
1: ini
2: apa ya?
1: Ini M sih. Oh, kita cari tahu dulu ya.
2: Itu typo atau ini?
1: Aduh.
2: Coba kita.
1: Oh, kita searching dulu aja. Aduh, apanya bentar itu? Ya teman-teman. Oh, ternyata morning, Je.
2: Morning berarti pagi ya. Morning pagi. Do. Dong.
1: Yeah, kenapa do harus ada dongnya ya?

0: Dan Stria teman Pro 2 dari Madonna. Wow, minggu lalu jadi
1: new entry
0: ya, Ce. Bener banget, baru 2 pekan di chart kita udah melejit teman Pro 2. Kali ini di posisi 15.

Di posisi 14 ada yang kemarin tampil ya di closing ceremony halftime show ya Piala Dunia tanpa Brodo, ada BTS dengan Swim.

0: Habis swim teman Pro 2 disalip.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Disalip sama Sienna Spiro. Aduh. Teman Pro 2. Waduh, gawat nih ya. Kali ini Sienna ada di posisi 13 teman Pro 2. Lagunya The Visitor.

Di posisi 12 selanjut lagi ya, ada Harry Styles ya. Jadi tadi udah keluar sih, tapi ini beda lagunya. Ada American Girl 92 di posisi ke-12.

Top 10 minggu ini lagi-lagi ada Somber, tapi kali ini dengan My Body Isn't Ready. Minggu lalu di posisi ke-15, sudah 3 minggu. Baru 3 minggu deh di International Top 20.

Doors dari Noah Kahan sudah 11 minggu ada di International Top 20. Minggu lalu ada di posisi ke-7. Sekarang ada di posisi ke-8.

0: Di posisi 7 kali ini diduduki sama Madonna dan Sabrina Carpenter lagi, teman Pro 2. Ini cantik-cantik sih, jujur, Jay.
1: Yoi, ya kan?
0: Lagunya Bring Your Love

Lagi-lagi aku bacain Olivia Rodrigo teman Pro 2 di top 5 lo dia lo. Tapi lagunya beda ya. Kali ini lagunya judulnya Stupid Song teman Pro 2 baru 4 pekan di

0: Sudah masuk tiga besar teman Pro 2. Tiga besar kali ini diduduki sama Ariana Grande. Lagunya Head There I Made You Love Me. Baru 7 pekan ya, Cek.
1: Yoi.
0: Dan minggu lalu jadi runner up chart kita.
1: Yes.

0: Info Pro 2 bareng aku Shirley Angeli. Ratusan anak usia SD dan SMP di Klaten mengikuti lomba melukis payung pelajar tahun 2026 di alun-alun Klaten. Kegiatan itu merupakan rangkaian hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten yaitu Purwanto juga mengatakan pesertanya dalam lomba melukis payung pelajar itu dibatasi hanya 222 peserta. Hal itu sesuai dengan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Pilihannya untuk mengadakan melukis payung ini karena Kabupaten Klaten terdapat produk lokal yang menjadi unggulan, sehingga acara itu juga lebih mengangkat potensi serta lebih memperkenalkan kepada pelajar agar lebih mengenal produk unggulan Klaten. By the way, Purwanto juga menjelaskan tema yang diangkat dalam lomba payung pelajar tahun 2026 ini adalah Mataraman, sehingga para peserta bisa berkreasi terkait dengan kejayaan Mataram kuno seperti menggambar candi, kerajaan, ataupun prajurit.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia film Indonesia. Kairos Film merilis trailer dan poster resmi film Istimewa, sebuah film keluarga yang mengangkat anak-anak disabilitas sebagai tokoh utama dalam kisah pencarian sosok ayah yang menjadi tempat mereka pulang. Sang sutradara yaitu Ruben Adrian mengatakan film itu sejak awal dirancang untuk menghadirkan perspektif baru mengenai anak-anak disabilitas lewat kisah yang terinspirasi dari pengalaman nyata. Film Istimewa mengisahkan kehidupan anak-anak di rumah istimewa yang tumbuh bersama dalam kasih sayang Pak Mahendra. Ketika sosok ayah yang selama ini menjadi tempat mereka bersandar menghilang, mereka memutuskan meninggalkan rumah untuk mencarinya. Dan pada akhirnya, perjalanan itu membawa mereka bertemu orang-orang baru, menghadapi berbagai tantangan sekaligus menemukan makna persahabatan, keberanian, dan keluarga. Film Istimewa dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 17 September 2026. Trailer resmi film itu sudah tersedia lewat kanal YouTube dan media sosial resmi Kairos Film.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nadabumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: okay,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lebih ke anak muda juga supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. Keren, keren, keren, keren.
1: Iya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Udah kedatangan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk penyiar Pro FM. Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, okay, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga.
0: Oke. Okay.
2: Di kampus dan sering juga isi band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan,
0: okay,
2: sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya, Asteroid.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock, okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan rock. Iya. Dan dalam berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh ya, Mas.
0: Oke, okay, ya, alhamdulillah. Umroh.
2: Saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, oke.
2: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu, okay, ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Oke. Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya, Mas gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih. Wah, saya punya lagu sudah lama gitu, okay, kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan, okay, gitu,
0: okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru,
0: okay.
2: Lagu baru, ya kan, jam tayang baru ya.
0: Oke, oke, okay. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya, awalnya.
2: Iya, awalnya, iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic. Oh,
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, yeah, jadi okay, beliau yang kasih motivasi buat saya.
0: Oke. Okay.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu, Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu, Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya apakah ada perasaan yang kayak, wah ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini kan dia duluan nih yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan. Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu gak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan. Kalau kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, namun nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum.
1: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga ya.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
2: Betul.
0: Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran terjadi, luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Asteroid gitu.
0: Iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio. Ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu. Dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi gitu, atau
0: guru-guru
2: pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan tuh ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Azan.
2: Itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, oh Tuhan, aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini, karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu mas. Sangat luas mas ya ternyata.
0: Artinya luas ya.
1: Makanya
0: luas.
1: Musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa
2: gitu. Iya
1: gitu. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya kesana.
2: Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Jadi warna baru.
0: Jadi gitu, warna baru. Ya. Oke kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody dan salah satu lagu legend ya Om Rio.
1: Oh,
0: ya.
1: Legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati. Wow.
0: Salah satu lagu yang enggak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang.
1: Enggak bisa
0: ditiru ya.
1: Enggak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu ya?
1: Pakai pita. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Dan, seninya
1: ya,
0: di situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi. Kan?
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak jago main. Gitu.
0: Bener. Kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gak gitu
1: bisa,
0: kan?
1: Iya. Karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih, kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya. Yeah.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow,
1: ya, kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: travel A sampai Z, setiap orang pengen daftar,
0: okay,
1: itu mereka denger lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Bener gak? Bener.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh, gitu. iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi, berangkat ke sana.
0: Tapi
1: untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi, terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa, Barat dan Eropa Timur memainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu, dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biarpun tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya, itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis,
1: ya, kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
0: Oke.
1: Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Iya. Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya.
1: Melodius kan.
0: Iya betul.
1: Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi kayak ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya, karena diminisnya aku campur minor 9-nya gitu. Gak pure diminis gitu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya mas ya.
1: Feel ya. Itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa gak? Bisa. Tapi gak jadi kesedihannya itu gak dalam.
0: Oke.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya denger waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan. Bassnya juga kan, soundnya oke. Ini laguku nih, padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan. Kirim ke Bang Rio, wah ini luar biasa aku bilang gitu kan. Aku pengen merinding, dan jujur pertama kali denger, saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis, kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai, wah. saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu yeah, sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa yeah, ya.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
2: Lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas itu saya nangis. Iya karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya sama apa kehidupan okay, ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh yeah, gitu betul, kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Pengen kesana lagi bawaannya.
2: Iya iya aduh. Luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bikin aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukumnya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya.
0: Oke, gitu. Oke.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story.
0: Oke.
1: Okay. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan okay, gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent.
0: Oh.
1: Kayak di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini itu okay, yang jadi story.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku udah nggak di dunianya dia lagi.
0: Iya, gitu. Iya.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relatenya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi.
0: Melodi
1: kayak gini ya. Apa yang kita perlu buat?
0: Nah, okay,
1: mungkin orkestra itu menjadi satu
2: instrumen,
1: supporting instrumennya.
0: Oh.
1: Yang bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Oke. Okay, okay,
2: saya okay, ngerasa banget. Luar biasa sih pertama kali dengerin sampai nangis saya.
0: Iya.
2: Sampai nanya lagi berapa kali. Ini benar Bang Rio nih. Jadi benar. Iya gitu kan. Wah, luar biasa sih.
0: Oh.
1: Iya. Waktu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Oh iya, silakan silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Enggak Messi aja ya.
2: Enggak Messi aja. Ada magic Rio-nya. Okay. Lagu ini udah terpendam lama dan okay, alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio.
0: Mungkin
2: itu aja dari saya.
0: Oh,
1: thank you, thank you.
0: Thank you.
1: Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin, ya, amin. Ya.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand
2: ya
1: apa namanya Agar-Agar.
2: Agar-Agar.
0: Oh iya benar, benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya ya, betul.
1: Ya. Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support.
2: Support lah, ya.
1: Gitu. Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-Agar itu. Agar-Agar, ya.
1: Ownernya langsung.
0: Ownernya langsung ya.
1: Langsung.
0: Oh iya iya iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar kayak keluarga kah atau
2: oh yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengar, gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: orang tua
2: ya
0: kan,
2: saya dengerin apa namanya bagaimana lagunya nih.
0: Iya minta gitu, pendapat.
2: Iya minta pendapat. Terus orang tua bilang ya terus jalan aja ini bagus buat siar kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu.
0: Oke.
2: Nah ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan.
0: Oke.
2: Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah
0: okay,
2: untuk lanjut
1: yang
2: di
1: mampu,
2: yang kurang mampu okay, SD okay, SMP okay, SMA okay, gitu kan dan apa namanya lebih relate lagi juga okay, gitu kan okay, panggilanmu untuk apa untuk belajar kan gitu ya
0: okay,
2: karena belajar itu kan sepanjang hayat mas
0: okay,
2: gitu nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya pertama yang ketiga kali, sih
0: okay,
2: ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin terus sama anak saya
0: oke
2: okay, ya anak okay, saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa
0: okay,
2: ya
0: okay,
2: dan beliau selalu dukung bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati itu video klipnya anak saya itu
0: oh ya, modelnya ya
2: iya model
0: video klipnya oke oke
2: ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya
2: yes oh, dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga
0: oh gitu
2: ini kayaknya bagus nih gitu kan gitu.
0: Oh langsung disebarluaskan tuh ya
2: iya sebarluaskan gitu
0: yeah,
2: kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah
0: iya, gitu iya. Ya. Lewat apa WA gitu atau
2: iya lewat WA
0: oh,
2: gitu kan di grup-grup kan banyak
0: iya, iya, iya.
2: Beliau aktif juga di organisasi sih, gitu kan, gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya betul.
0: Oke okay, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali.
0: Puas sekali ya yeah, bahkan. Mm-mm. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
1: Iya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu. Jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya. Solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul. Dan
1: bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetap ini jadi time song.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya,
1: ya kan? Dengar gitu artinya ini lagunya kan akan dia dengar
0: teringat terus, ya,
1: akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI Mas.
1: BKML ya.
0: BKPRMI ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice, karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
0: Betul, banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Opik. Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu. Kita Purnama Sari.
0: Kita Purnama Sari.
1: Opik. Opik. Yeah. Tapi bisa dihitung jari kan?
0: Ada Talwi.
1: Iya,
2: selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Pemuda masjid
2: juga. Iya, pemuda masjid. Yes, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya, betul. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin
0: abis azan, abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda
0: masjid. Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya begini, jangan.
2: Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur, itu kan saya bukan sahur, apa namanya? Kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu?
1: Sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa? Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih, Mas, ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berarti. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insyaallah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin, amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Iya, yeah, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, saya kenapa vokalnya apa namanya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke.
1: Dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Ya. Judulnya adalah Panggilanmu. Ada di Spotify. Ya, dan juga sudah ada di YouTube. Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik, ya, cintai bangsa Indonesia, ya, cintai juga agama kita, agama Islam, gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio,
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi, ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya, kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids anak-anak.
0: Oke.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga channel artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Oke.
2: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
2: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin gak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian dia bisa juga
0: berangkat. Semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi Teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pasti.
1: Sosial media ada
2: Nada
1: juga.
2: Nadabumi.id, ya. Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Ya,
0: terima kasih juga.
1: Sukses
0: terima kasih
1: selalu
0: udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu Teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Shelly Anjali.
2: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola teman Pro 2, balik lagi sekarang di Pro 2 FM Solo langsung. Masih dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, Shelly Anjali yang nemenin kamu sampai nanti jam 18. Gimana tadi? Ada Sportisius, informasi olahraga ya kan, terus juga tanggal lagu Indonesia, tanggal lagu mancanegara. Lagu-lagu favorit kamu apakah masih masuk di jajaran 20 tanggal lagu Indonesia mancanegara? Semoga sih masih ya. Atau justru malah lagu yang lagi sering banget kamu dengerin yang masih on repeat terus ya, masuk malahan jadi new entry di chart Indonesia dan mancanegara versi Pro 2 FM Solo. Oke, ada juga musik trainer tadi yang nemenin kamu barengan sama Nada Bumi, barengan sama kawan aku dari Pro 2 FM Jakarta. Tapi sekarang kita balik lagi aja dari Studio Pro 2 yang mengudara sampai nanti tengah malam sampai jam 12 malam. Sore ceria, ceria-ceria aja buat teman Pro 2 yang masih station di Pro 2 FM Solo. Aku lanjut sama lagu-lagu enak dari Ariana Grande, Honeymoon Avenue. Enjoy!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Demi Lovato 29. Buat nemenin kamu aja masih di sore ceria barengan sama Shirley Angeli. Yang ceria, ceria enggak? Yang sore hari ini masih station di Prodo FM Solo, boleh absen dulu di nomor WhatsApp 081327866966. Oh my god, ini ternyata malam Minggu ya ceritanya ya. Aduh, ya udah deh. Happy Sat Night buat teman Pro 2. Jangan Sat Night, tapi Sat Night ya. Jangan sat-sat, no. Bukan feeling blue, tapi feeling good aja ya. Feeling good. Tarorat, itu perasaan tadi siang ya, mohon maaf. Sudah lewat aja. Tapi kalau teman Pro 2 bingung mau kemana, yang jelas sih kalau di Solo mah malam Minggu ya sama malam Sabtu ada Solo is Solo ya kan, terus sama night market juga. Tiap Sabtu ada pula Solo di waktu malam ya kan. Wayang Orang Sriwedari juga siap hadir ya buat kamu yang mau nonton wayang orang. Ya enggak sih? Atau besok pagi mau Car Free Day-an jelas ya kan? Tapi kalau teman Pro 2 mau tahu agenda-agenda penting juga di kota Solo, ini tanggal 25 ya, ada pameran museum keliling. Jadi ini menghadirkan 65 museum dari seluruh Indonesia dalam satu lokasi. Berlangsung di tanggal 23 sampai 26 Juli, itu di dalam Joyo Kusuman. Tapi emang cuma sampai sore aja sih, sampai jam 5, jadi mungkin besok ya kamu bisa kesana, soalnya dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu. Atau Solo Anggrek Festival, ayo siapa yang mau kesana yang suka bunga anggrek mulai timbul, aku ingat padamu, dengencak kendala didin, gak ada temennya ya, gak seru dong jadinya. Ya, Solo Anggrek Festival itu dari tanggal 18 kemarin sampai 26 Juli. Jadi masih bisa lah teman Pro 2 kamu datang ke sana, beli anggrek. Siapa tahu orang tua suka bunga anggrek, atau buat teman kamu, buat kamu sendiri, buat memenuhi halaman rumah kamu, kos kamu, bisa ya kan? Karena kalau Solo Anggrek Festival ini diadakan di Loji Gandrung ya, Rumah Dinas Wali Kota Surakarta. Sampai besok deh, sampai malam kok itu, setahu aku dari jam 10 pagi sampai 9 malam kalau gak salah, atau 9 pagi sampai 10 malam gitu deh. Begitu, sama ada juga ini loh, Pasar Raya, dari tanggal 20 sampai 31 Juli. Jadi Pasar Rakyat dan Budaya Taman Budaya Jawa Tengah, itu gratis juga untuk umum. Jadi kamu bisa langsung merapat di TBJT ya, teman Pro 2. Begitu, oh begitu. Tapi penasaran sih yang pameran museum keliling ini loh. Ya kan, 65 museum dari seluruh Indonesia di satu lokasi, dalam Joyo Kusuman. Wow. Dan kalau ngomongin museum, ada juga museum yang hadir di kota Solo yang udah officially siap kita datengin teman Pro 2. Dan jujur penasaran banget, mengingatkan aku sama museum yang ada di Bandung. Itu namanya apa ya? Lupa saya ya. Museum bukan Asia Afrika. Apa ya? Museum Geologi kalau gak salah ya. Itu zaman saya SMA kesana tuh. Ada Tahir Solo Museum teman Pro 2. Ini bagus banget sih jujur ya. Museum Sains dan Teknologi sih menurut aku ya. Dan udah siap bikin kamu kagum sama perpaduan edukasi, ada sains modern juga sih ya. Dan pameran fosil dinosaurus, ada gajah-gajahnya juga, ada astronot. Ya, benar-benar kayak yang ada di Bandung itu ya, Museum Geologi kalau nggak salah, seingat aku ya, teman Pro 2. Seru banget, pengen deh ke sana deh, kapan-kapan deh sempetin ya ke Tahir Museum. Wah, seru banget sih. Buat edukasi ini sangat bukan worth it lagi ya. Penting banget nih buat anak-anak, apalagi yang suka dengan dunia-dunia digital gitu ya. Atau juga bahkan beberapa waktu yang lalu di Boyolali itu ada anak yang SD, seingat aku, bahkan itu tuh dia tuh dapat penghargaan dari NASA gitu loh, karena dia bisa mendapatkan celah yang itu tuh nggak semua orang bisa gitu, tuh keren banget sih. Kamu bisa cek di rri.co.id ya teman Pro 2. Itu infonya juga hadir siap menemani kamu. Itu keren banget sih jujur. Dan museum Tahir ini ya emang hadiah atau hibah ya dari Tahir Foundation, miliknya pendiri Mayapada Group ya, Datuk Sri Tahir gitu. Makanya dinamakan Tahir Museum, karena ternyata banyak nih dari teman Pro 2 yang sebenarnya bingung kenapa namanya Tahir. Ya dari situlah teman Pro 2 udah ada soft openingnya juga. So semoga ini bisa jadi ruang bagi masyarakat Solo Raya, bahkan di luar dari Solo Raya, untuk ya, pastinya belajar ya dari Museum Tahir ini. Keren banget sih, bangunannya juga bagus sekali ya. Karena kompleksnya ini seluas 5 hektar loh, teman Pro 2. Iya, seluas itu emang. Emang di mana sih Shirley? Ini di Pedaringan Jebres ya. Kamu bisa coba lihat-lihat ke sana ya. Dan ini gede banget sih jujur, soft openingnya juga semegah itu. Jadi penasaran, apa aku kesana dulu nanti ya? Aduh udah malam, gak usah deh, mending di rumah aja. Ya udah, kalau kamu juga punya update-update boleh WhatsApp di 081327866966. Ada catur yang abis ini aku bacain WhatsAppnya, tapi stay tune di Pro FM Solo.
1: Come on Harry, we wanna say goodnight to you.

Teman Pro 2, kita masih menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya di jam 17 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Maka stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 sekarang menunjukkan jam 17:39 waktu Indonesia Barat, maka saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Story of My Life dari One Direction nemenin kamu teman pro 2, tapi saatnya Shirley Angeli harus turun mengudara. Meskipun sore ceria masih dilanjut barengan sama kawan aku di Jaga Malam juga nanti sampai jam 12 malam ditemenin sama Jiji Majinta yang mengudara menemani kamu. Ngelanjutin sore cerianya, oke? Okay? Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Happy Sat Night. See ya.

Yo teman Pro 2, selamat sore. Ketemu lagi sama Cici Mancinta. Kali ini di Sore Ceria on the weekend, teman Pro 2. Sampai nanti jam 7 malam ya, karena hari ini hari Sabtu, ada Music Live Chat Weekend. Jadi buat kamu teman Pro 2, tenang aja, nanti aku temenin lagi di jaga malam ya. Ya, aku sering menemani kamu di malam hari. Jadi buat kamu tenang aja dan jangan bosan-bosan ya sama aku. Gimana kabar kamu di hari ini, di malam minggu ya? Kayaknya aku nemenin kamu di malam minggu terus ya sih teman berdua. Ini udah hari Sabtu lagi. Kemarin juga hari Sabtu aku nemenin kamu, tapi bentaran aja ya. Enggak ding, lupa aku. Malam hari kayaknya juga ya teman berdua ya. Gak apa-apa ya, aku temenin di malam minggu ini. Buat kamu yang ada agenda-agenda kemanapun itu teman berdua, seperti biasa stay safe ya, hati-hati di jalan. Dan jangan lupa buat ngecek ini kesehatan kendaraan kamu ya teman Pro 2 ya. Dari hal-hal simpel aja lah, misalkan bensin itu dipenuhi dulu gitu, biar nanti tuh kalau semisal lagi hangout ya, lagi main tuh gak usah ngisi bensin gitu. Karena itu jadi salah satu hal yang kayaknya tuh lumayan menguras waktu ya, untuk ngisi bensin di malam minggu ini. Karena belum tentu di pom bensin itu juga sepi teman Pro 2 ya. Semuanya deh, Pertalite, Pertamax ya, itu kayaknya emang rame deh malam minggu. Jadi buat kamu, jangan lupa isi bensin ya. Dan jangan lupa isi bensin buat diri kamu sendiri ya. Yo, EAKA, makan teman Pro 2 dan minum ya. Karena cuacanya lagi sangat amat tidak bisa diprediksi ya. Ini tadi siang panas banget, malam biasanya kemarin ya di malam hari itu dingin banget ya. Mungkin malam hari ini akan terjadi juga teman Pro 2. Jadi buat kamu ya, jaga selalu kesehatan, minum vitamin, makan buah-buahan, pokoknya jangan sampai sakit, jangan sampai tumbang. Di sini aja aku temenin ya. Kenceng banget tiba-tiba. Ada For Revenge yang kemarin ngerilis teaser ya, kalau ngisi official soundtrack Spider-Man Brand New Day di Indonesia.

Cinta selalu memberi bahagia dan sakit di hatimu. Bahagia karena bersama yang kamu cinta. Sakit karena tahu bahwa kamu begitu rapuh. Anonim. Mutamu.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Indonesia. Turnamen Tarkam Antar Desa Putra Bangsa Cup 2026 Taman Pro 2 ya, yang digelar di lapangan Condromowo, Desa Talun, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro, Taman Pro 2 ini jadi sorotan setelah menerapkan video assistant referee, VAR Taman Pro 2 ya, untuk membantu wasit mengambil keputusan pada momen-momen krusial pertandingan. Dan penggunaan teknologi ini menjadi yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan turnamen Putra Bangsa Cup sejak digelar di tahun 2018. Ya, kita tahu VAR ini Taman Pro 2 ya, atau VAR ya, ini gampangnya aja ya buat penonton sepak bola Indonesia, karena aku sama teman-temanku pasti juga selalu nyebut farsit gitu. Jadi VAR ini Taman Pro 2 ini emang jadi teknologi yang sebenarnya banyak pro kontra sih ya. Ada beberapa yang mendukung karena ya sistem pertandingan ya, berjalannya pertandingan ini pasti semakin adil. Tapi ada juga yang kurang suka dengan adanya VAR karena ya udah, sepak bola itu emang tidak lepas dari drama-drama yang terjadi di lapangan gitu. Kayak banyak-banyak drama seperti ini, kayak golnya, gol tangan Tuhannya Maradona, terus ada apa lagi ya? Piala Dunia 2010 Taman Pro 2 yang De Jong saat itu ya, Belanda lawan Spanyol di partai final, De Jong yang enggak tahu sengaja atau enggak ya, ini kakinya terbang terus kena dadanya Xabi Alonso. Itu mungkin kalau di VAR ya itu pasti kayaknya kartu merah deh Taman Pro 2. Tapi saat itu kartu kuning. Terus ada juga mungkin golnya Lampard ke gawang Jerman ya, yang sebenarnya itu udah masuk ke garis ya, tapi ternyata tidak diakui wasit gitu. Nah, ada orang-orang yang lebih suka ya gitu, sepak bola tuh ya emang yang lebih seru, yang lebih ada dramanya gitu. Jadi gak 100% adil, dalam artian adil tuh benar-benar gak ada dramanya gitu Teman Bro 2. Sekarang drama tuh pasti juga ada, ya dramanya pasti drama VAR gitu ya kan. Dan sistem VAR yang digunakan ini terdiri dari 4 kamera Teman Bro 2, monitor untuk penayangan ulang, perangkat komunikasi antara operator dan wasit, serta jaringan pendukung. Saat terjadi insiden penting ya, seperti dugaan gol, penalti, kartu merah langsung, atau kesalahan identitas pemain, wasit bisa menghentikan pertandingan sejenak untuk meninjau ulang rekaman sebelum mengambil keputusan akhir ya. Meski dibantu VAR Teman Bro 2, keputusan ya tetap berada di tangan wasit utama. Dan menurut panitia, penggunaan VAR ini bertujuan meningkatkan akurasi keputusan, meminimalkan potensi kontroversi, dan menciptakan rasa keadilan bagi seluruh tim ya. Turnamen yang diikuti 27 desa di Bojonegoro ini juga mendapat respon positif dari pemain, official, penonton, hingga apresiasi dari Asosiasi Kabupaten PSSI Bojonegoro. Gimana menurut kamu Taman Pro 2? Kamu lebih setuju ya sepak bola itu harus seadil-adilnya ya? Kalau kartu merah tuh ya kartu merah, kalau dapat offset ya offset, dapat kartu kuning ya kartu kuning, dapat pelanggaran ya dapat pelanggaran gitu? Atau kamu malah setuju sepak bola itu sebenarnya emang iya hiburannya itu ya, salah satunya yang ada dalam sepak bola itu adalah drama-dramaan ya, drama handsball, drama offside, drama apapun itu. Gimana menurut kamu Teman Pro 2?

0: gandengin Diki.
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi Mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
2: Mbak buang sampah di sungai.
0: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahu lah. Gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Wadudu, ojo to, Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
1: Lah iya, mulut to, Mbak.
2: Stop buang popok bekas di sungai.

Sabrina Carpenter, please please please, teman berdua masih menemani kamu di sore ceria on the weekend. Salah satu lagu yang dulu jadi top chartnya RRI Pro 2 FM Solo ya. Tidak hanya RRI Pro 2 FM Solo, dan aku yakin kayaknya di radio seluruh Indonesia kayaknya lagu ini sempat menghuni top chartnya teman Pro 2. Dan lagu ini dirilis tahun 2024 kalau nggak salah ya. Dan aku saat itu udah siaran di sini belum ya? Kayaknya udah siaran deh. Aku udah siaran di sini teman Pro 2 dulu. Lagu ini on repeat banget ya di playlistnya Pro 2 FM Solo dan di radio-radio. Karena aku selain dengerin RRI Pro 2 FM Solo, aku juga dengerin radio lain. Kok belibet ya di sore hari ini teman Pro 2 buat kamu? Sudahkah makan malam? Kayaknya belum ya. Jam-jam segini tuh kayaknya belum waktunya buat makan malam gak sih? Atau mungkin buat kamu yang intermittent ya, itu mungkin sekarang udah makan malam teman Pro 2 ya. Jadi kan biasanya maksimal jam 7 malam tuh. Jadi mungkin sekarang ya saatnya buat kamu makan ya. Dan buat teman-teman runners ya, pelari-pelari yang hari ini ikut salah satu event di Gunung Lawu ya, Ring of Lawu teman Pro 2, semoga stay strong ya buat kamu. Misalkan ada teman kamu, saudara kamu yang ikut, kayaknya bisa mantau juga kan. Silahkan dipantau teman Pro 2 ya. Dan semoga semuanya finish strong ya. Jadi bisa sampai garis finish dengan selamat gitu. Dan tidak DNF ya teman berdua ya. Kalau DNF tapi untuk kebaikan fisik dari runner sih kayak soke-soke aja ya. Karena yang paling penting adalah pengalamannya. Asik, masih aku temenin ya. Buat kamu yang mau WhatsApp boleh 081-327-866-966 ya di malam hari ini. Aku masih agak pilek teman Pro 2 ya, kelihatan ya, bideng ya suaranya ya. Jaga kesehatan ya, jangan sampai pilek.

Yo teman produk habis ini di jam 7 malam sampai nanti jam 8 malam ada music live chat weekend teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu jangan dipindah frekuensinya, di sini aja. Habis itu nanti jam 8 malam sampai jam 9 malam ditemenin sama Desva sama Rama juga di Gaspot. Jadi nanti aku balik lagi nemenin kamu jam 9 malam teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja, jangan dipindah frekuensinya.

0: 102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, Vina Muviana nemenin kamu hari ini di Musical Live Chat. Yes, apa kabar kamu teman Bro 2? Semoga sehat selalu, dan kalau kamu udah dengerin suara aku, berarti seperti biasa aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol barengan sama salah satu musisi dari Yogyakarta. Yes, dia aslinya Yogyakarta teman Bro 2, tapi udah hampir beberapa tahun dia stay di Jerman dan berkarya di Jerman, dan yang menjadi pertanyaannya, kenapa dia memilih Jerman dan ada apa dengan Jerman? Wih, kita langsung to the point banget ya, karena kita mau sapa dulu teman aku yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom, ada Doni Wirandana. Hai.
1: Halo Mbak Vina, selamat pagi, sore, siang.
0: Kalau di Jerman sekarang gimana nih? Pagi, siang, sore?
1: Sekarang kebetulan jam 9 pagi.
0: Ah, I see. Berarti kalau selisih sama Indonesia tuh berapa jam, Mas? 5 jam ya ada?
1: 5 jam. Kalau pas mau masuk summer 5 jam, kalau masuk winter 6 jam.
0: Kalau sekarang di Jerman gimana cuacanya?
1: Sekarang baru mau masuk summer. Summernya kan di Juli sampai Agustus.
0: Oke.
1: Kalau masuk jamnya itu terus berubah lagi nanti bulan Oktober sebelum masuk winter. Jadi nambah 1 jam lagi.
0: Oke, berarti kalau winter tuh dia lebih panjang daripada summer gak sih?
1: Summer itu siangnya lebih panjang.
0: Okay.
1: Jadi misalkan kita kan kalau maghrib di Indonesia itu jam 6 sore, selalu jam 6 sore kan?
0: Iya, benar.
1: Kalau di sini summernya itu maghribnya itu jam 10 malam.
0: Ah, serius?
1: Iya. Jadi kalau pas puasa itu bisa jam 10 malam, jam 10.15.
0: Oh bukanya. My god.
1: Kalau pas summer ya.
0: Yes.
1: Kayak beberapa tahun yang lalu.
0: Untungnya kalau tahun ini enggak ya berarti ya.
1: Kalau tahun ini kemarin itu enggak, hampir sama kayak Indonesia, enggak beda jauh. Bukanya tuh jam 8 paling lambat. Kalau 4 tahun yang lalu itu buka puasanya paling cepat itu jam 9.30 malam. Kalau teman-teman di atas, lebih di atas lagi misalkan di Denmark, Norwegia itu bisa sampai jam 11 malam.
0: Oh, seriously?
1: Ya,
0: oh
1: 11 malam buka puasa, terus mulai jam 3.30 pagi puasa lagi.
0: Ya ampun, berarti selisih buka puasa cuma 4 jam doang dong ya? Ya itu udah kayak melebihi dari intermittent fasting ya.
1: Yeah.
0: Anyway, kenalin, ini dia teman Bro 2, Doni Wirandana, yang tadi aku sempat bilang kalau Mas Don itu sebenarnya orang Yogyakarta ya Mas Don?
1: Ya, SMP kuliah di Jogja.
0: Terus akhirnya ke Jerman itu mulai kuliah?
1: 2019 aku pindah. 2019 beberapa bulan sebelum COVID.
0: Oh, really? Berarti 2020
1: kan ya?
0: 2020 tuh masuk di Indonesia bulan Maret. Berarti Mas Doni 2019 ya?
1: Iya, yes, aku pindahnya 2019 bulan November.
0: Oh, berarti Mas Doni visioner ya? Oh, tahu nih bentar lagi mau ada COVID dia terbang ke Jerman. Tapi alasan ke Jerman apa Mas? Karena ingin melanjutkan dunia musiknya atau ada tujuan lain sebenarnya?
1: Ada ya, keluarga juga ya. Kebetulan sama istri juga pindah ke sini kan. Terus awalnya kita mau di Indonesia aja apa ya? Enggak deh, pengen, karena mimpiku kayak aku sekalian aja, kalau mimpi yang besar-besar sekalian gitu kan. Aku pengen didengar sama enggak cuma orang-orang yang ada di Indonesia tapi juga di internationally juga. Makanya kebetulan ada chance ke Jerman dan why not, coba aja gitu. Pengen dapat audiens yang lebih besar.
0: Oke, berarti waktu pindah ke Jerman itu langsung terjun ke dunia musik walaupun di Indonesia juga udah main musik juga ya Mas ya?
1: Iya, benar. Ya, cuman awal-awalnya itu pas sudah ada beberapa gigs gitu kan, tapi gara-gara COVID ada itu langsung jadi cancel semua.
0: Padahal gigsnya udah berapa ya?
1: Awalnya sisanya itu.
0: Yang udah approve gitu.
1: Iya, ada beberapa tempat yang udah. Waktu itu saya belum nyanyi lagu sendiri ya, masih kayak bawainnya beberapa lagu jazz standard sama juga R&B pop gitu. Masih cover-cover dulu waktu itu. Terus gigs sudah ada, COVID datang, jadi reschedule-nya setahun dua tahun.
0: Padahal niat hati tuh pengen langsung gaspol waktu sampai Jerman, tapi ternyata Allah kayak ngasih istirahat dulu kali ya, setahun dua tahun gitu. Tapi Mas Doni berarti udah memulai karir bermusiknya dari tahun kapan Mas Don?
1: Dari kuliah. Kuliah saya di Jogja kebetulan, di UNY.
0: Oh, oke.
1: Waktu itu saya nyanyi mulai bermusik itu di nyanyi di wedding, nyanyi di events juga itu. Mm-hmm. Mulainya dari situ. Okay. Terus setelah lulus kuliah saya pindah ke Bali karena itu juga karena saya di mana ya tempat yang orang-orang bisa dengar suara saya. Tapi enggak cuma orang-orang Indonesia aja. Mm-hmm. Terus saya mikir, "Oh iya, Bali kan ya destinasi wisata bukan hanya dalam negeri tapi yeah. juga kan luar negeri juga." Makanya that's why I moved to Bali waktu itu kan.
0: Okay.
1: Saya pindah Bali 2017 sampai 2019.
0: Berarti di Bali cuma 2 tahun, habis itu ketemu sama istri langsung yaudah deh ikut ke Jerman gitu ya.
1: Iya deh, iya.
0: Tapi dilalah 2 tahun harus istirahat dulu.
1: Iya, 1-2 tahun.
0: 1-2 tahun istirahat dulu. Berarti apa yang dilakukan sama Mas Doni biar tetap waras di tengah harus lockdown dan lain-lain itu?
1: Itu kan saya selesai kuliah ya waktu itu. Pindah ke sebelum pindah ke Bali saya udah selesai kuliah. Terus pas di Jerman rencana awalnya pengen berkarir di musik gitu kan. Covid datang langsung wah pindah strategi nih. Mau nggak mau aku benar-benar kayak kerja kantoran gitu kan. Nah untuk kerja kantoran itu kan ijazahku harus di apa istilahnya harus diakui, diakreditasi di Jerman. Ada yang bisa diakui, ada yang bisa tidak. Kebetulan punya saya ijazahnya bisa, alhamdulillah bisa diakui waktu itu. Cuman lama sekali, hampir 6-8 bulan.
0: Okay.
1: Karena harus dicek dulu kan universitasnya ada apa enggak, ijazahnya palsu apa enggak.
0: Oh gitu, apa ijazah palsu apa enggak tuh dicek ya, untuk make sure ya. Oke.
1: Okay. Iya. Terus, nah saya sambil menunggu ijazah saya diakui waktu itu, saya langsung saya juga belajar bahasa Jermannya juga, bahasa Jerman. Terus baru semua sudah beres, ijazah bahasa sudah ada juga, ijazah sekolah juga udah ada. Saya apply lah ke beberapa perusahaan gitu. Cuman dilalahnya, saya juga kan di Jerman juga kan ada kayak The Voice gitu kan, saya daftar lah di situ. Kadarullah, yang tadinya mau udahlah nggak usah musik aja, ditarik lagi ke dunia musik gitu. Keterima alhamdulillah waktu itu seleksi keterima kok lanjut sampai tahap perempat final waktu itu kan alhamdulillah. Itu masih covid itu waktu itu, setiap syuting itu harus tes yang ke hidung itu namanya.
0: Aduh iya lagi.
1: Apa namanya ya?
0: Aku lupa lagi namanya mas. Tapi aku tahu itu yang mengganggu. Ya,
1: setiap syuting itu selalu dicolok.
0: Yes.
1: Dan harus nyanyi lagi kan?
0: Iya benar. Itu kan kalau misalnya sampai terlalu dalam malah jadi flu juga karena geli juga. Apa segala macem kan?
1: Apa namanya ya? Tes covid pokoknya.
0: Iya.
1: Lupa.
0: Mas aku tiba-tiba langsung lupa juga.
1: Oh swab ya?
0: Oh iya benar di swab benar. Iya yes. Tapi ini menariknya ya Mas Doni, ternyata aku itu juga udah sempet nonton kamu di YouTube bawain lagu yang What a Wonderful ya.
1: What a Wonderful.
0: Yes, benar. Itu adalah satu yang kayak aku pertama kali denger kayak ih Edan suarane.
1: Terima kasih ya.
0: Dan itu akhirnya bikin semua 4 juri puter kursi kan.
1: Itu juga mereka nakal juga dalam artian nunggunya sampai akhir.
0: Iya, saya
1: bener. Kan bener juga nih kan.
0: Yes.
1: Karena
0: kalau The Voice kan bener-bener kita gak dikasih lihat gimana penampilan kita kan. Bener-bener yang dinilai itu adalah suaranya. Kadang kalau misalnya di awal udah menarik langsung dia puter kan. Tapi Mas Dudi bener-bener kayak dikerjain baru terakhir ya.
1: Waktu itu udah deg-degan banget.
0: Aku penasaran kemarin dipilih sama Mas Doni siapa ya jurinya? Yang jadi coachnya?
1: Stefan, yang cewek. Kan ada satu cewek, 3 cowok kan.
0: Yes.
1: Aku udah dari awal sebelum nyanyi itu aku bilang ke istriku juga. Kayaknya aku mau pergi ke dia deh kalau misalkan dia yang nengok.
0: Why?
1: Terus kebetulan yang pertama nengok kan dia juga.
0: Iya,
1: kan?
0: benar.
1: Langsung aku enggak expect aja. Tiga lainnya muter di detik terakhir itu kan. Oh, kaget. Aku waktu itu kan bahasa Jermanku belum begitu itu ya, belum begitu lancar waktu itu. Dan harus syuting kan harus pakai bahasa Jerman ya.
0: Betul, benar. Aku dengerin itu nonton juga.
1: Kan yang di stage-nya itu emang langsung one record one cut gitu kan. One take one cut. Tapi kayak yang di sesi interview-nya tuh kan retake-nya tuh berkali-kali ada yang bahasa Jermanku kurang bener lah atau apalah. Deg-degan juga.
0: Tapi so far mereka akhirnya ngerti kan mas apa yang disampaikan sama Doni kan?
1: Kadang juga aku karena waktu di ditayangkan di televisi itu, timnya The Voice itu, dia jadi kayak ada subtitle gitu loh. Kalau aku ada waktu aku ngomong bahasa Inggris, dia mereka langsung corrected ke bahasa Jermannya itu di subtitlenya.
0: Oke, jadi mempermudah juga buat mereka yang lagi nonton di TV gitu ya. Oke, ini kita kenalan dulu sama Mas Doni, teman Pro 2 yang udah berjuang untuk dunia musiknya. Yang berarti benar Mas, 1-2 tahun buat istirahat tuh emang buat belajar bahasa Jerman, dan akhirnya
1: ya, jalannya kalau dipikir-pikir ya.
0: Karena kalau misalnya tiba-tiba datang terus bermusik tanpa mengetahui bagaimana bahasa Jerman juga kita mumet ya. Okay. Dan yang menariknya teman Pro 2 kemarin bulan April Mas Doni baru aja ngerilis single terbaru, lagunya The Place You Call Home. Teman Pro 2 nanti kita bahas sama Mas Doni, dan kalau kamu pengen tanya boleh banget ya, silakan WhatsApp ke 0811-251-1025. Nanti kita lanjut lagi di Music Live Chat. Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan masih barengan sama Doni Wirandana. Hai Mas Don.
1: Halo.
0: Hai, aman ya?
1: Aman.
0: Anyway Mas, aku selalu penasaran deh ketika kita kan ke negara lain pasti punya culture shocknya ya. Mas Doni ada gak culture shocknya ketika ke Jerman? Ini berarti udah berapa tahun Mas Don di Jerman?
1: Sekarang 2026 sekarang ya? November besok 7 tahun.
0: Wow. Oke.
1: Udah lama ya?
0: Banget. Itu udah sempat pulang ke Indonesia belum atau belum pulang?
1: Sempat 3 kali.
0: Oh, 3 kali. Ah,
1: boleh. Kemarin November baru balik. November yang lalu.
0: Oke.
1: Okay. Juli sama November ya, benar.
0: Okay. Jadi apa Mas culture shocknya waktu pertama kali sampai di Jerman?
1: Enggak semua, cuman jarang orang yang ramah gitu enggak. Kalau misalkan misalkan kita naik kereta dari Jakarta ke Jogja gitu loh, bisa kayaknya kemungkinannya lebih besar buat kita dapat teman yang bisa diajak ngobrol sebelah kita gitu.
0: Tuh.
1: Daripada di kalau misalkan kita dari Berlin ke München misalkan naik naik kereta lulu gua gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Kalau di sana terus juga ada mungkin teman-teman radio nggak bisa lihat ya, cuman kalau misalkan kita papasan gitu ya sama yang kita kenal, halo senyum, setelah 2-3 detik kemudian langsung berubah facial expressionnya. Aku juga bingung kenapa ini bipolar kah orang itu gimana? Tapi ternyata enggak.
0: Ya.
1: Cuman sebatas itu, jadi gimana yo?
0: Ya, jadi kayak benar kata orang ya, kalau misalnya di luar negeri itu enggak semuanya bisa diajakin senyum. Kalau di sini kan ketemu siapa senyum, monggo Mbak, monggo Mas. Kalau di sana kan benar-benar kayak ya kalau enggak kenal enggak nyapa gitu berarti ya.
1: Terus sama masakan makanan juga jarang sih. Maksudnya bukan jarang, ada cuman kayak kurang otentik gitu loh.
0: Enggak medok gitu ya.
1: Masa restoran Indonesia chefnya orang Thailand?
0: Hah, serius?
1: Iya. Bukannya orang Thailand gak bisa masak masakan Indonesia ya. Cuman kan beda lah, kita ngerti sendiri. Misalkan orang warung gudeg yang punya orang Manado, piye?
0: Ya mungkin gudegnya ini kali ya, penuh dengan rempah-rempah ya.
1: Iya. Kayak gitu lah.
0: Baiklah, terus akhirnya siapa yang membantu Mas Doni untuk tetap stay di dunia musik Mas? Ketika di Jerman kan pasti kayak mungkin masih mencari teman yang sama-sama sejawat di dunia musik gitu. Sampai akhirnya lahirlah lagu The Place You Call Home ini.
1: Lagu ini sebetulnya saya tulis tahun 2017.
0: Udah lama.
1: Sudah lama lagu ini. Udah lama ya. Waktu masih awal-awal di Bali itu kan. Cuman waktu itu saya belum pede. Belum pede dalam artian belum pede membawakan lagu sendiri gitu. Cuman ya. Kemudian tahun kemarin aku mikir, ah aku pengen punya karya lah. Bodo amat apa yang orang pikirkan, apa orang yang mikir. Aku pengen coba aja lagu sendiri. Buat legasiku sendiri. Buat kenang-kenangan diriku sendiri. Bisa cerita ke anak kalau misalkan ini loh lagu papa seperti apa waktu itu. Itu kan yang penting. Akhirnya saya mikir jangan terlalu pedulikan apa kata orang. Toh karya musik itu gak ada yang sempurna juga. Ada yang suka, ada yang enggak. Semua kan berdasarkan taste gitu loh. Taste of music juga kan.
0: Dan marketnya jadi juga sendiri-sendiri kan.
1: Jadi butuh 7 tahun untuk meyakinkan diri sendiri dengan karya sendiri yang dibikin itu.
0: Berarti akhirnya baru bisa pede setelah keluar dari The Voice. Kayak yaudah deh mumpung kemarin tuh ada orang yang udah kenal Mas Doni di Jerman, jadi kayak yaudah yuk kita keluarin aja nih lagunya.
1: Ya gitu coba ya. Aja ya benar-benar.
0: Yes.
1: Benar-benar. Cuman agak shocking juga buat teman-teman yang dengar saya karena saya biasanya di sini yang saya nyanyiin kan lagu-lagu lawas 1930-40-an yang jazz, jazz gitu. Terus kebetulan sekarang keluarnya yang pop kayak gini, tapi ya itu saya waktu saya bilang dalam artian so take it or leave it.
0: Ya balik lagi seperti kata tadi Mas Doni ya, ada yang suka ada yang enggak. Mungkin ya mereka bukan termasuk marketnya. Berarti marketnya Mas Doni mungkin adalah anak-anak zaman sekarang kan, yang mengikuti zaman ini gitu. Anyway, siapa aja sih Mas yang bergabung di proyeknya Mas Doni ini?
1: Ini kebetulan yang untuk musiknya cuma berdua. Saya sama ada teman saya produser juga dari Bali. Kita recordnya di Bali waktu itu. Waktu kemarin pulang Oktober kemarin saya pulang tuh recordnya di Bali, namanya Bam. Dia produsernya, dia yang apa namanya, yang arrange juga saya dan dia, yang main alat musik dia juga, yang semuanya yang mixing mastering juga dia. Kebetulan teman dekat juga waktu di Bali itu kan.
0: Oh, berarti ini liriknya tuh sudah ada dari tahun 2017 ya, tapi baru diproduk seriusnya itu waktu Mas Doni balik ke Indonesia ya.
1: Kemarin summer.
0: Oh, berarti ini dong tahu bulat banget ya Mas ya?
1: Maksudnya?
0: Tahu bulat tuh kayak dadakan.
1: Oh, digoreng dadakan.
0: Masih ingat kan Mas makanan Indonesia kan Mas?
1: Iya, masih. Masih ada kan ya?
0: Masih.
1: Masih,
0: tapi mungkin kepopulernya tidak seperti dulu kali ya Mas ya. Karena udah macam-macam sama susu murni itu juga kan.
1: Iya, benar. Itu yang saya ingat tuh.
0: Yes. Akhirnya ini digarap berduaan aja ya sama teman Mas Doni ya. Ini lagunya tentang apa sih Mas, kalau didengar sekilas tuh ini kayak lagu buat seorang family man dan buat keluarga gitu enggak sih?
1: Sebenarnya universal juga dalam artian lagu ini saya pengalaman pribadi waktu itu kebetulan.
0: Okay.
1: Jadi untuk saya ada pacar gitu kan. Kemudian
0: yang sekarang bukan yang jadi istri.
1: Bukan. Kebetulan.
0: Oke.
1: Terus dalam hubungan ini semuanya berjalan lancar, cuman karena dia tidak sepenuhnya yakin tentang hubungan ini, aku makanya bilang sebenarnya aku ingin jadi the place you call home for yourself gitu loh. Tapi sorry ya bahasa Indonesia aku masih kaku karena jarang ngomong bahasa Indonesia di sini.
0: Gak apa-apa Mas, kita pakai bahasa Jawa juga boleh kok. Rapopo, ayo. Ayo.
1: Bener loh.
0: Ayolah, rapopo.
1: Intinya meyakinkan seseorang di dalam suatu memaksakan seseorang untuk yakin di dalam suatu hubungan itu tidak gampang dan tidak mudah.
0: Yes, benar-benar. Apalagi kalau misalnya kita pernah melakukan kesalahan terus buat yakin deh aku tuh bisa memperbaiki apa kesalahanku kemarin gitu kan.
1: Dan intinya tuh di lagu ini saya pengen menjadi rumah, pengen jadi tempat di kalau misalkan dia capek dengan dunia ini pulang itu jadi nyaman.
0: Yes,
1: I know. But unfortunately sayangnya tidak terjadi. Jadi dan akhirnya lagu ini dibikin gitu.
0: Iya, yes, tapi setidaknya lagu ini kan beneran menjadi rumah untuk pasangan yang sekarang kan, bukan pasangan yang dulu kan. Jadi masih relate lah gitu kan. Makanya tadi aku sempat bilang kok kayaknya lagu ini tuh family man banget gitu loh. Jadi kayak seorang suami yang kayak ini aku tuh siap loh jadi rumah buat kamu, buat
1: pasangan
0: buat kamu yang habis capek ada aku di sini gitu. Makanya tadi aku sempat bilang gitu. Aku pikir karena emang lagu ini tuh buat buat keluarga gitu, ternyata buat seseorang yang dulu itu toh.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi istri tau gak Mas behind story?
1: Tahu, istri tahu. Nah, lucunya gini, dia sebenarnya sebel lah sama lagu ini, cuman dia bilang kan nggak apa-apa deh sebel juga ya, tapi lagunya enak kok di yaudah produksi aja katanya.
0: Oh gitu, ya udah
1: tidak sederepet go dari sih jadi insya Allah lah berkah.
0: Amin, udah dapat restu dari istri ya, karena sekarang restu istri itu yang paling penting ya Mas ya. Oke deh kalau gitu kita dengerin deh Teman Pro 2 ya, lagu dari Mas Doni Wirandana, The Place You Call Home, spesial buat Teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Vina Mufiana masih nemenin kamu di Music Life Chat teman Pro 2, dan aku masih barengan sama Doni Wirandana yang lagi di Jerman teman Pro 2. Aduh, kalau ke Jerman perlu apa aja sih Mas?
1: Tergantung musim. Oh, kalau musim dingin ya harus di sini kan ada 4 musim ya.
0: Anyway, rekomendasinya kalau ke Jerman tuh baiknya di saat kondisi cuaca bulan seperti apa?
1: Tergantung mau lihat salju atau mau lihat hanya bebas aja.
0: Bebas.
1: Kalau misalkan kalau bebas ya mending datang. Sebenarnya kalau summer itu juga cuacanya sama kayak Indonesia. Cuman kalau winter itu bisa kadang-kadang bisa -10, minus.
0: Oke.
1: Okay. -10 terus 8 derajat itu hitungannya udah anget gitu.
0: Oh gitu. Oh ini anget ya versi orang yang udah 7 tahun di Jerman ya.
1: Iya. Jadi waktu saya kemarin ke Indonesia tuh aduh kayak kepanasan, keringetan terus.
0: Iya. Tadi kata Mas Doni kan 8 itu udah anget ya buat Mas Doni. Mungkin buat buat kita yang ke Jerman udah dingin banget kali itu.
1: 8 tuh udah bisa pakai t-shirt.
0: Oh my god, yes.
1: Tadi kalau misalkan belum terbiasa ya harus pakai bawa jaket. Kalau winter yang jelas harus pakai jaket.
0: Oke, okay. Anyway, Mas Doni seperti tadi aku bilang di sesi kali ini aku mau ajakin kamu main games. Aku dia siapin kartu banyak banget ya. Ini tapi bukan kartu QQ ya. Jadi ini adalah kartu yang isinya pertanyaan. Nanti Mas Doni tinggal pilih mau yang mana, tinggal kasih tahu ke aku. Oke, kelihatan enggak Mas di Zoom?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Nomor 3 dari kiri.
0: Nomor 3 dari kiri itu berarti sini ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Itu nomor 2 itu.
0: Nomor 3 nih, nomor 3.
1: Iya, itu.
0: Oke, baiklah. Aku bacain ya Mas Don ya.
1: Ya.
0: Bagaimana perasaanmu ketika seseorang ada yang menghalangi kamu untuk berkembang dan bagaimana cara kamu bersikap?
1: Aduh, berat juga ya.
0: Iya, emang
1: ini games.
0: Ini emang ya. Games sekaligus kayak kita ada deep talk gitu Mas Don.
1: Oke. Bagaimana Mbak, tolong ulangi lagi.
0: Bagaimana perasaanmu ketika seseorang ada yang menghalangi kamu untuk berkembang, lalu bagaimana cara kamu bersikap?
1: Kalau untuk jadi gemes dan marah dan berarti ngapain sih kok ngalang-ngalangin gitu kan ya. Caranya ya harus kalau emang misalkan ada person A gitu yang ngalang-ngalangin, langsung aja bilang, ngapain sih kamu gini-gini. Terus kalau to overcome-nya ya harus bisa berbuat lebih baik. Jadi jangan, intinya gini, jangan ada yang membatasi dirimu even dari orang, dari luar dirimu sendiri.
0: Tapi ada gak yang kayak gitu in real life-nya Mas Doni?
1: In real life malah gini, in real life-nya ada yang oh iya tak bantu tapi padahal sebenarnya menghalangi gitu loh, ada.
0: Oh
1: jadi
0: gitu.
1: Jadi kayak muka dua.
0: Oh, I see. Di depan iya, di belakang no ya.
1: Iya. Oh. Kan banyak juga yang tanpa kita sadari orang-orang yang berperilaku di depan kita sebagai teman baik gitu. Taunya malah orang yang paling benci melihat kita sukses kan ada juga kan.
0: Ih, banyak. Cuma kan berkamuflase. Lanjut Mas Don, mau pilih yang mana?
1: Dua dari kanan
0: berarti sini ya.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Tiga hal yang ingin kamu capai sebelum umur 40 tahun. Apa nih? Tapi apa? Mas masih belum sampai 40 kan?
1: Belum.
0: 25 ya kalau nggak salah ya.
1: Alhamdulillah masih di bawah 40. Oh,
0: berapa tahun lagi mencapai angka 40?
1: Masih
0: 6. Lama.
1: Ayo.
0: Jadi apa Mas tiga hal yang ingin dicapai sebelum umur 40?
1: Bisa rilis banyak lagu dari lagu sendiri, yang pertama. Yang kedua, bisa lihat anak tumbuh kembang sampai sedewasa atau sampai bahkan mungkin punya cucu ya.
0: Amin.
1: Yang ketiga, kalau sudah berkeluarga tuh mimpi tuh stuck di anak, ngerti gak?
0: Yes.
1: Jadi apapun yang kita impikan tuh semoga apa yang dimimpikan juga oleh anak gitu. Jadi fokus kita bukan ke diri kita sendiri lagi jadinya.
0: Ya mungkin yang terakhir adalah bisa ini kali ya, sama-sama anak sampai kapanpun gitu kali ya.
1: Iya itu
0: ya. Di dunia dan di akhirat gitu ya.
1: Betul lah, bener-bener lah. Yes. Jangan sampai.
0: Langsung deep banget ya.
1: Ini bukan game ini jadinya.
0: Ini emang deep talk ceritanya. Selanjutnya Mas.
1: Jadi muhasabah bukan game muhasabah.
0: Oh iya benar. Emang konsepnya kita game tapi sekaligus muhasabah ya. Jadi biar kita tetap ingat sama Yang Maha Kuasa gitu. Next, mau yang mana Mas Don?
1: Yang di tengah.
0: Oke, tengah ya.
1: Ada 5 tuh yang itu.
0: Yes. Apa yang kamu inginkan di masa kecil tetapi kamu tidak pernah mendapatkannya?
1: Kebetulan sih masa kecilku menyenangkan dalam artian
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah dimanjakan sama orang tua ya.
0: Waduh.
1: Ini tidak baik juga karena di kehidupan nyata kan anak juga harus belajar bahwa apa yang mereka inginkan tidak selamanya tercapai.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi waktu flashback waktu saya kecil, alhamdulillah mainan ada, apa yang diinginin dikabulin, alhamdulillah sih.
0: Alhamdulillah. Dan itu mungkin gak nantinya ada. Akan diterapin ke anak sekarang ya?
1: Ya, kalau ke anakku sekarang aku pengen nggak semua apa yang dia minta aku kasih, dalam artian harus ada effortnya atau bikin apakah?
0: Ya, benar-benar.
1: Bikin kerajinan apa?
0: Biar ini ya jadi
1: belajar juga.
0: Belajar juga. Karena kan kita gak akan selamanya ada di samping dia toh.
1: Benar.
0: Oke, terakhir. Wih, beneran deep loh guys. Terakhir, Mas Don, mau yang mana?
1: Dua dari kanan.
0: Dua dari kanan ini ya. Impian apa yang dulu kamu punya namun sekarang sudah melepaskannya? Kenapa?
1: Jadi pemain sepak bola.
0: Wih, serius loh. Kenapa? Kok akhirnya dilepaskan?
1: Karena males itu, takut item.
0: Oh, ala. Ya.
1: Padahal dulu waktu itu saya masuk SSB waktu di Jogja beberapa kali. Terus aku pikir, aduh kok jadi, terus waktu latihan fisik itu kan harus siang-siang itu, aduh kok jadi malah item, males. Simpel itu ya.
0: Yes.
1: Anak SMP tuh labil.
0: Tapi anak SMP udah ini ya, mikirin fokus body ya, kayak ih gue ngepo yang gini gitu.
1: Karena aku pikir, aku juga bisa nyanyi ya, dalam artian nyanyi aja kali ya. Udah gitu aja. Padahal pengennya main bola.
0: Tapi kalau sekarang kalau misalnya diajakin main bola masih bisa nggak?
1: Masih, seminggu sekali juga main di sini sama ada. Jadi di sini tuh kayak ada komunitas mahasiswa Indonesia yang kuliah di kota yang saya tinggal. Saya tinggal di kota Kolon namanya. Banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang mengorganisir.
0: Oke, baiklah. Yes, itu dia gamesnya. Walaupun kalau kata Mas Doni ini bukan games, ini deep talk. Ya udah, nanti kita lanjutin lagi tuh Mampro 2 ya. Kalau kamu pengen gabung mau WhatsApp boleh banget, nanti di sesi terakhir juga Mas Doni bakalan bawain lagunya secara live. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Betul amat sih. Banget.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana. Dan kita udah masuk ke sesi paling akhir teman Bro 2. Sebenarnya kalau ngomong sama Mas Doni tuh pengen panjang kali lebar Mas. Asli enak banget diajak ngobrol. Ini padahal baru pertemuan pertama ya.
1: Benar.
0: Pertemuan pertama. Ada rencana gak paling deket pulang ke Indonesia kapan? Jadi biar bisa mampir ke studio Bro 2 Jogja.
1: Kemarin kan baru pulang November kemarin. Maksudnya kemarin tahun lalu ya.
0: Ya 2025 mungkin lah ya.
1: Ya mungkin tahun depan ya. 2025. Karena tahun ini udah merencanakan libur ke tempat lain, supaya tidak bosan ke Indonesia terus. Jadinya tahun depan bulan, mungkin lebaran haji tahun depan insya Allah.
0: Amin. Oke, gak apa-apa, berarti tahun depan mampir ke Studio Pro 2 Jogja ya.
1: Insya Allah.
0: Sambil bawa lagu baru mungkin?
1: Lagu baru 2-3 bulan Agustus akhir insya Allah.
0: Oke, baik. Ada. Udah disiapin berarti ya?
1: Udah. Ini lagunya malah tentang jadi kan lagu-lagu yang saya bikin lagu yang refleksi entah dari diri saya atau dari yang saya alami. Kebetulan lagu yang kedua ini lebih general, lebih ke arah tentang Gaza juga ada, bisa masuk. Temanya tentang ya apa yang perang-perang yang tadi terjadi. Ya,
0: kemanusiaan.
1: Dan intinya tuh kita yang tidak mengalami secara langsung tapi hanya bisa scrolling dari HP kan sedih juga. Banget. Makanya tentang itulah. Okay. Tentang perang juga.
0: Yes, berarti sudah di-spill sama Mas Doni. Kita tungguin bulan Agustus ya.
1: Beda, temanya beda jauh sekali.
0: Yeah, okay.
1: Lagu ini tentang cinta, tentang keluarga. Lagu kedua tentang situasional yang sedang terjadi sekarang.
0: Pertanyaannya apakah akan dirilis di tanggal 17 Agustus, Mas?
1: Good idea. Enggak.
0: Mana
1: akhir Agustus.
0: Akhir Agustus. Oke, kalau gitu kita tungguin aja nanti teman Pro 2 ya. Anyway, Mas Doni, sebenarnya tuh pengen dengar Mas Doni nyanyi full, tapi karena kita tersambung by Zoom, takutnya nanti delay, mungkin bolehlah bawain lagunya The Place You Call Home sebaik dua baik.
1: Coba ya.
0: Boleh. Silakan Doni Mirandana.
1: Iya. Oh, nah.

0: Everything. Ya.
1: Yeah. Oke. Okay. Aku menunggu Mas, soalnya tadi suaranya agak delay-delay gitu. Ah, it's okay.
0: Berarti tahun depan mudah-mudahan ada teknologi yang lebih.
1: Amin, amin.
0: Canggih lagi.
1: Mungkin sebenarnya teknologi udah canggih, mungkin orangnya yang belum canggih, Mas.
0: Iya. Atau mungkin koneksinya, internetnya yang.
1: Iya, nggak apa-apa. Berarti kan memang Allah bilang tahun depan harus ke Pro 2 Jogja.
0: Toh, iya, ya? Insya Allah, insya Allah.
1: Anyway, Mas Don, boleh dong kasih tahu ke teman Pro 2 lagunya udah bisa dinikmatin di mana aja.

0: Salam buat keluarga di sana ya Mas Don.
1: Yo, sehat-sehat Mbak.
0: Yes, thank you so much Mbak Doni. Bye. Yes, itu dia tadi Tumpah Pro 2 Music Live Chat barengan sama Doni Wirandana. Dan seperti tadi kata Mas Doni, kamu bisa dengerin lagunya di seluruh Pro 2 kota kamu ya. So, kalau gitu waktunya Vida pamit. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat. Kita ketemuan lagi next time ya. Dan jangan lupa dengerin Music Live Chat di kota kamu. Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Tema Pro 2 Disney Plus resmi mengumumkan bahwa Percy Jackson and the Olympians musim ketiga akan tayang perdana 20 November 2026. Pengumuman tersebut Tema Pro 2 disampaikan dalam ajang San Diego Comic Con yang dilansir dari Variety Jumat 24 Juli 2026. Musim ketiga akan mengadaptasi novel ketiga karya Rick Riordan yang berjudul The Titan's Curse. Cerita akan kembali mengikuti petualangan Percy Jackson, Grover Underwood, dan para penghuni Camp Half-Blood.
0: Info Pro 2.
1: Teman berdua West Ham United resmi melepas Crescencio Somerville ke klub Arab Saudi Al Hilal. Pengumuman tersebut disampaikan klub pada Sabtu 25 Juli 2026. West Ham United mengkonfirmasi bahwa Crescencio Somerville telah menyelesaikan transfer permanen ke klub Arab Saudi Al Hilal. Tulis pernyataan resmi klub dikutip dari laman resmi West Ham United Sabtu 25 Juli 2026. Winger berusia 24 tahun tersebut teman berdua menandatangani kontrak bersama Al Hilal yang berdurasi 4 tahun hingga musim 2030.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Motor 22.
1: Wis, motor touring. Kenapa nih sama motor touring?
2: Kamu suka touring gak, Bray?
1: Suka.
2: Suka. Nah, pernah enggak?
1: Miring.
2: Enak banget tuh turun miring.
1: Ini basi ya, turun miring basi.
2: Beda, kalau ini bukan ya? Turun miring.
1: Apa tuh?
2: Tapi ini touring motor.
1: Motor.
2: Nah, tapi motornya bukan motor biasa.
1: Ini motor touring ya,
2: motor
1: memang
2: touring.
1: Dipersiapkan untuk touring.
2: Betul.
1: Kamu suka touring?
2: Suka banget.
1: Soto garing, soto garing. Touring gitu.
2: Touring. Beda.
1: Klaten itu ya.
2: Klaten.
1: Oke, suka kenapa tadi?
2: Aku tuh suka touring, Bray. Biasanya pakai Vespa.
1: Oh.
2: Tapi ada pengen juga aku touring gak pakai Vespa tuh pengen.
1: Pakai yang apa?
2: Pakai Moge asal Amerika.
1: Wiss.
2: Pasti udah tahu dong.
1: Belum.
2: Wah.
1: Apa sih?
2: Aku tuh
1: Moge asal Amerika.
2: Yang suaranya blar-blar gitu.
1: Blar-blar. Oh.
2: Apa tuh?
1: Harley.
2: Yes, Harley Davidson.
1: Oke.
2: Okay. Ternyata keren nih. Harley Davidson itu ngeluarin itu, Bray. Spek lengkap buat touring dia itu motornya.
1: Oh, ngeluarin edisi terbaru.
2: Yes, betul. Dan itu emang buat touring motor itu.
1: Okay. Lah, Harley biasanya emang
2: ya,
1: bukan
2: touring ya, touring. Tapi ini lebih proper.
1: Oh gitu.
2: Betul.
1: Okay.
2: Ada Harley Davidson Street Glide Limited 2026.
1: Limited nih.
2: Limited. Wih, keren banget.
1: Limited edition.
2: Limited edition.
1: Hanya berapa ini?
2: Aduh, satu doang di dunia kayaknya.
1: Oke.
2: Jadi ada Harley Davidson yang resmi memperkenalkan model terbaru di lini tahun 2026 ini, Bray, yaitu Street Glide Limited. Dan dirancang khusus bagi para pecinta touring jarak jauh, berbeda sama model standarnya. Jadi varian limited ini itu hadir dengan aksesoris-aksesoris yang sangat komplit. Jadi pemilik gak perlu lagi buat ngasih tambahan komponen secara mandiri kayak fitur-fitur tambahan gitu-gitu.
1: Oke, itu berarti mesen kah atau mesen ya? Atau gimana?
2: Iya, kan
1: kalau
2: ada pilihan
1: limited,
2: ya pasti.
1: Limited... pesan sebelum
2: ada pilihannya nggak sih biasanya?
1: Mungkin ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, ternyata ada salah satu fitur unggulan yang menjadi pembeda utama ya. Mm-hmm. Itu adalah kehadiran adanya bagasi belakang yang sangat jumbo.
2: Wih,
1: sangat besar.
2: Keren.
1: Nah, dengan ada bagasi ini mampu menampung 2 helm full face sekaligus, lengkap dengan rak tambahan di atasnya serta sistem pencahayaan yang terintegrasi.
2: Wih, keren banget ya berarti.
1: Ini
2: ya?
1: Berarti namanya tadi Street Glide Limited ya.
2: Oh,
1: aku betul. Sukanya tuh ini.
2: Apa?
1: Road Glide.
2: Wih, Road Glide juga keren tuh.
1: Road Glide keren sih.
2: Keren yang
1: ganteng
2: matanya
1: sih.
2: Dua kayak elang.
1: Cakep banget. Gokil. Tapi ini mungkin lebih cakep ya.
2: Iya.
1: Dan okay.
2: Street Glide Limited 2026 ini mengusung juga sama kayak Road Glide RG itu. Ada desain fairing yang lebih lebar dibandingkan versi standarnya. Jadi ini mirip versi CVO. CVO itu performance-nya Harley, Bray.
1: Iya, iya, iya.
2: Lampu sein kini itu udah nyatu sama fairing. Jadi ngasih kesan modern dan streamline.
1: Oh, jadi satu lampu seinnya. Biasanya misah ya?
2: Iya, biasanya misah. Bisa ya? Kan? Ini satu manjang gitu.
1: Oke. Nah, selain itu ya, ternyata motor ini juga sudah dilengkapi dengan windscreen ya.
2: Iya.
1: Windshield. Windshield yang tinggi, terus ada engine guard di depan
2: keren.
1: Dan belakang. Ada fog lamp juga yang katanya tersembunyi gitu. Jadi lebih terlihat rapi ya. Plus itu ada cover pelindung kaki teman-teman berdua.
2: Keren banget ya.
1: Betul.
2: Nah di gimana? Sektor mesinnya, Bray. Mesinnya tuh pakai mesin Milwaukee 8-117 V-twin. V-twin atau V-twin mesinnya pasti.
1: V-twin ya?
2: Yoi.
1: Okay.
2: Dan mesin berkapasitas besar ini bisa ngasih tenaga maksimal sampai 106 daya kuda dan torsi bisa sampai 177 Newton meter.
1: Woy.
2: Lewat bisa penggerak banget. Roda belakang.
1: Wah. Gokil.
2: Keren
1: gokil.
2: Banget ya.
1: Keren banget nih. Berapa itu. Ya ini ya? Harganya mahal banget pasti ya.
2: Itu emang cocok banget ya, Bray. Kayaknya kalau kita touring.
1: Touring terus?
2: Harley Davidson Pro 2 Solo gitu.
1: Wih. Mau kalau ada mau banget. Gitu
2: buat klub gitu ya.
1: Benar. Nah, terus kita bahas di bagian dashboard. Ini katanya juga mengalami peningkatan yang signifikan ya teman berdua dengan adanya layar digital yang ukurannya besar.
2: Wih.
1: Ini kayak TV aja.
2: TV dia ngomong.
1: TV ditemlokin di dashboard gitu kan. Atau gimana ini? Aduh.
2: Sambil dengerin lagu Kicau Mania.
1: Wih.
2: Keren kan?
1: Nah, katanya layar digital yang besar ini ya, ini berfungsi sebagai pusat kontrolnya gitu ya. Kayak apa ya untuk mengatur dan untuk melihat, pokoknya untuk mengontrol semua bensin, terus kilometer, oil, atau segala macam lah. Atau bisa lagu-lagunya masih ada ya? Di, nah, dari kontrol ini ya?
2: Iya bisa kan, langsung terkonek sama HP.
1: Oh, nah ini nih. Layar ini sudah mendukung konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay, teman-teman. Nah, itu memudahkan pengendara untuk melihat peta, navigasi, terus bisa ngatur musik, sampai jawab panggilan telepon ya secara langsung, teman berdua. Dan dengan segala fitur premium dan performa torsi yang kuat ya, Harley Davidson Street Glide Limited 2026 ini diposisikan sebagai paket sebagai paket komplitnya Harley.
2: Widih, keren banget. Udah enggak sabar nih aku nyobain Harley Davidson ini.
1: Di mana ya?
2: Beli kali.
1: Beli. Ya belilah, masa gimana sih? Tapi intinya Harley Davidson Street Glide Limited ini udah paket lengkap ya. Kamu tinggal pakai touring aja ya.
2: Yo,
1: udah enggak usah perlu nambah-nambah apa lagi deh kayaknya.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Gias 2026. Kita udah pernah ngebahas ya, Bray, tentang event Gias
3: tahun lalu ya, atau
2: baru aja
3: nih? Yang baru aja ya?
2: Yang Gias 2026 besok itu kan udah pernah bahas kita.
3: Udah ya?
2: Udah.
3: Oke. Nah, gimana nih?
2: Kita Gias bakal bahas lagi Gias, tapi ini ada yang spesial, Bray.
3: Apa tuh?
2: Di Gias spesial ini bakal disiapin arena test drive dan test ride, teman Pro 2.
3: Wow.
2: Nah, jadi Gaikindo Indonesian International Auto Show Gias 2026 itu kembali ngehadirin program test drive dan test ride bagi pengunjungnya. Nah, ini bisa menjajal langsung kendaraan-kendaraan yang kalian ingin coba itu di event ini tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus di ICBSD City Tangerang, teman Pro 2.
3: Aduh, jauh dari Solo.
2: Aku kira di Denpasar, teman-teman.
3: Okay. Nah, di tahun ini teman Pro 2 lebih dari 180 unit kendaraan dari 38 merek roda 4 dan 20 unit dari 11 merek sepeda motor ini siap untuk dicoba di area yang dirancang aman dan nyaman. Kamu bisa test drive karena ada area test drive-nya yang berlokasi di loading dock hall 1 ya.
2: Yoi.
3: Hingga hall 10 dengan lintasan sepanjang lebih dari 2 km. Itu udah lebih dari cukup sih.
2: Lebih dari cukup buat test drive ya.
3: Test drive-nya. Lalu ada fitur water obstacle ya. Ini hadir kembali untuk menguji kemampuan kendaraan, khususnya mobil listrik dalam kondisi genangan air. Karena mungkin zaman sekarang kan gembar-gembarnya mobil listrik.
2: Ya, betul.
3: Dan mungkin ada juga orang yang ragu nih untuk membeli mobil listrik. Nanti kalau hujan, kalau banjir gimana ya?
2: Itu dia. Jadi ini ada.
3: Bener, ada fitur water obstacle-nya teman Pro 2 untuk ngetes di sana. Jadi lebih puas, lebih mantap gitu ya.
2: Lebih serak gitulah.
3: Betul.
2: Yoi.
3: Nah, untuk sepeda motor, area test ride ini berlokasi di hall 11 dengan berbagai kategori dari skuter listrik hingga motor sport juga ada teman berdua.
2: Keren banget motor
3: lengkap
2: sport
3: ya. Puas nanti kalau main kesana ya.
2: Pasti. Nah juga pengunjung bisa ngerasain sensasi berkendara langsung dengan perlengkapan keselamatan yang udah disiapin di sana. Ada juga dari ketua penyelenggaranya Anton Kumonti bilang Gias ini terus menyempurnakan fasilitas test drive dan test ride-nya teman Pro 2.
3: Oke nih.
2: Dan biar para pengunjung ini lebih yakin dan lebih srek buat memutusin membeli kendaraan impiannya gitu.
3: Oke. Jadi memang ternyata ada tiket masuknya ya. Oke, mungkin kalau untuk tiket masuk ini range-nya antara 50 sampai 100 ya teman Pro 2. Kamu lebih bisa cek info lebih lanjutnya di rri.co.id karena kita bacanya dari situ teman Pro 2. Ada juga ya.
2: Yoi. Dan juga Gias ini kabarnya bakal berlanjut ke Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar. Dan Gias di Bali itu rencananya tahun depan, Bray. Jadi di tanggal 27 sampai 31 Januari 2027 di Meru Sanur, Bali.
3: Woi, banyak banget ya Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar, Bali. Solo mana ya?
2: Solo mana ya?
3: Kapan ya Solo ya?
2: Di RRI kayaknya bisa.
3: Bisa ya, bisa.
2: Wiss.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke teman berdua, kita masih lanjut lagi di Ngobrol Gaspot nih.
1: Yes you.
2: Kita bakal ngebahas tentang pendingin-pendingin. Karena hawanya gak panas-panas di luar teman berdua. Jadi pendinginan tuh perlu banget.
1: Oke, ini bagi pecinta otomotif ya.
2: Betul, dan bukan pecinta otomotif aja sih.
1: Oh bukan.
2: Seluruh pengguna transportasi pasti harus tahu dong.
1: Pendingin tuh AC pendingin.
2: Iya, ini pendingin mesin.
1: Oh, pendingin mesin.
2: Betul, pendingin mesin. Nah, kita bakal ngebahas komponen sistem pendinginan mobil dan cara kerjanya nih teman berdua.
1: Ada 8 komponen ya.
2: Betul, di sistem pendingin mobil jadi salah satu sistem vital yang berperan ngejaga suhu mesin tetap stabil selama kendaraan beroperasi teman berdua. Nah, selama mobil beroperasi ini mesin menghasilkan panas tinggi akibat proses pembakaran. Panas ini harus dikendalikan dengan baik biar nggak ngerusak komponen-komponen mesin yang menurunkan performa mobil itu sendiri teman berdua.
1: Dan lewat sistem pendingin yang bekerja dengan optimal ya teman berdua, panas yang berlebih ini bisa diredam dan dialirkan keluar mesin secara terkontrol. Jadi ada beberapa komponen, tadi ada 8 ya. Yang pertama ini ada yang namanya radiator. Ini mungkin udah gak asing lagi bagi teman berdua, terutama bagi yang suka otomotif ya. Karena radiator di sini berfungsi sebagai media utama untuk melepaskan panas dari cairan pendingin yang berasal dari mesin teman berdua. Jadi ada yang namanya coolant. Panas ini dialirkan ke radiator ya, dan didinginkan melalui sirip-sirip logam yang terkena aliran udara dari luar kendaraan. Dan proses pelepasan panas ini sangat menentukan efektivitas sistem pendingin mobil teman berdua. Kalau radiator kotor, tersumbat atau bocor, panas ini nggak bisa dilepaskan dengan baik sehingga suhu mesin beresiko meningkat ya. Nah itu tadi terkait radiator. Yang kedua ada apa lagi?
2: Nah ada cairan pendingin yaitu coolant. Coolant ini merupakan cairan khusus yang bertugas buat menyerap panas dari mesin dan membawa keluar melalui sistem pendingin mobil teman berdua. Cairan ini nih punya memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air biasa serta mengandung zat anti karat untuk mengelindungi komponen-komponen logam di dalamnya. Selain menyerap panas teman berdua, coolant juga bisa ngebantu jaga suhu mesin tetap stabil dalam berbagai kondisi berkendara nih. Penggunaan coolant juga sesuai spesifikasi itu penting banget agar sistem pendingin mobil dapat bekerja secara maksimal teman berdua.
1: Nah biasanya ini yang kadang orang tuh bingung gitu loh. Radiator itu dikasih air biasa atau harus pakai coolant gitu kan?
2: Nah itu dia.
1: Mobilmu pakai apa?
2: Coolant dong.
1: Coolant?
2: Yoi.
1: Aku campur sih.
3: Gado-gado ya, teman berdua.
1: Bukan dalam satu mobil dicampur ya. Maksudnya ada mobil yang pakai coolant, ada mobil lain yang pakai air biasa. Karena mungkin bagi mobil yang sudah terlanjur dikasih air biasa. Karena kan kadang misal kita di jalan.
2: Betul.
1: Urgent ya, darurat, kita kehabisan coolant gitu ya.
2: Harus pakai air biasa dong.
1: Iya, yang terdekat air biasa.
2: Betul.
1: Nah, setelah sudah terlanjur dikasih air biasa kan, itu mobil nggak bisa diganti tiba-tiba pakai coolant lagi.
2: Iya, betul, dibersihin semua.
1: Harus semua. Betul. Makanya kalau udah terlanjur pakai air biasa, seterusnya pakai air biasa malah aman.
2: Iya, betul. Itu bisa juga sih teman berdua.
1: Iya, kadang kayak gitu. Nah, tadi terkait coolant ya teman berdua, selanjutnya ada yang namanya water pump ya. Ini berperan untuk mengalirkan coolant ke seluruh jalur sistem pendingin mobil secara terus-menerus. Nah, komponen ini memastikan cairan pendingin ini bisa bersirkulasi dari mesin menuju radiator dan balik lagi, kembali lagi. Kalau water pump mengalami gangguan, aliran coolant akan terhambat dan menyebabkan panas terakumulasi di dalam mesin teman berdua. Nah, kondisi ini yang bisa memicu overheat dalam waktu singkat meskipun kendaraan digunakan secara normal gitu. Jadi, kamu juga cek recheck water pump-nya ya.
2: Dan ada lagi teman berdua yaitu thermostat. Termostat ini berfungsi banget buat ngatur aliran coolant berdasarkan suhu kerja mesin. Saat mesin masih dingin, termostat ini yang bakal menutup agar mesin lebih cepat mencapai suhu idealnya. Nah, ketika suhu mesin meningkat, termostat ini bakal ngebuka dan memungkinkan coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan. Mekanisme ini ngebantu ngejaga keseimbangan suhu mesin dalam berbagai kondisi penggunaan teman berdua.
1: Nah itu tadi baru 4 komponen ya teman berdua yang kita bahas. Nanti kita mungkin akan lanjut lagi 4-nya di next on air ya.
2: Betul.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
2: Yo mbak,
0: mau ngono loh, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duit teh, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Lanjut lagi teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang cooling system, tapi kita bakal lanjut lagi ya.
3: Lanjut lagi, tadi baru 4.
1: Nah, selanjutnya ada yang namanya kipas pendingin atau cooling fan ya. Ini juga cukup penting dan cukup berperan, karena fungsinya yang namanya kipas radiator ini untuk membantu proses pendinginan dengan mengalirkan udara ke sirip radiator, teman berdua. Nah, komponen ini sangat berperan ya saat kendaraan melaju pelan atau berhenti. Jadi ketika aliran udara alami tidak mencukupi. Nah, dengan bantuan kipas radiator, panas dari coolant ini bisa dilepas secara lebih efektif. Jika kipas radiator tidak bekerja, sistem pendingin mobil akan kesulitan untuk menurunkan suhu mesin. Aku juga pernah nih ya, cooling fanku mati, Ram.
2: Oh, mati di jalan.
1: Mati, Ram. Mati di jalan dong.
2: Oke. Okay.
1: Bukan kalau di rumah di garasi enggak dinyalain.
2: Enggak ketahuan.
1: Iya, di jalan mati. Nah, itu karena cooling fan-nya mati ya.
2: Iya.
1: Aku overheat mobilnya.
2: Overheat mesinnya. Oh,
1: iya.
2: Oke. Okay.
1: Karena mati, entah mati sebelah atau mati dua-duanya ya.
2: Oh, mati.
1: Lupa aku. Iya, kan ada dua ya.
2: Betul.
1: Cooling fan ya.
2: Kan lewat satunya kan buat AC ya.
1: AC.
2: Iya, betul,
1: yeah.
2: AC.
1: Nah, kok bisa cooling fan-nya mati? Itu ada gejalanya ternyata.
2: Apa tuh?
1: Jadi waktu jalan, tiba-tiba AC-nya
2: panas ya?
1: Panas. AC-nya AC-nya mati. Cuma angin doang.
2: Iya, betul.
1: Iya kan? Itu harus segera berhenti ya, teman Pro 2.
2: Betul.
1: Coba kamu di saat mengalami hal seperti aku itu, kamu berhenti, cek cooling fan-nya.
2: Yoi.
1: Nyala atau mati? Kalau mati, ya mending dimatiin dulu lah.
2: Yoi,
1: ya.
2: Dimatiin dulu.
1: Dimatiin dulu
2: daripada
1: mobil
2: ya.
1: Daripada resiko sih.
2: Yoi. Ada lagi, selang radiator nih. Selang pendingin berfungsi sebagai

0: Di jalur sirkulasi coolant antara mesin, radiator, dan reservoir. Komponen ini tuh harus berada dalam kondisi elastis dan tidak bocor agar aliran cairan tetap lancar. Selang yang getas atau retak bisa nyebabin kebocoran coolant dan menurunkan efektivitas sistem pendinginan mobil. Gangguan pada selang sering terjadi nih, menjadi penyebab berkurangnya cairan pendingin yang tanpa disadari itu.
1: Oh oke, okay. Kadang kalau bocor misalkan ya, jadi coolant, air coolantnya gampang habis ya, nah, mungkin perlu dicek juga teman produa. Nah selanjutnya ada yang namanya tutup radiator ya, ini simple banget tutup ya. Radiator ya, udah simple, kelihatan.
0: Betul.
1: Ya, jadi tutup radiator fungsinya adalah untuk menjaga tekanan di dalam sistem pendingin mobil agar tetap stabil ya. Dan tekanan yang terjaga ini bisa membantu untuk meningkatkan titik didih coolant sehingga nggak mudah menguap teman produa. Ya pokoknya intinya untuk menutup radiatornya lah. Betul. Begitu. Kalau tutup radiator ini rusak atau longgar ya, tekanan dalam sistem ini akan berkurang ya teman berdua. Dan akibatnya coolant bisa cepat habis dan resiko overheat juga bisa meningkat.
0: Nah itu dia. Yang terakhir teman berdua, ada reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi buat menampung kelebihan coolant akibat permuaian saat suhu mesin meningkat teman berdua. Tangki ini juga menjadi cadangan cairan pendingin ketika volume coolant radiator berkurang. Selain itu, reservoir tank memudahkan pengecekan kondisi dan jumlah coolant secara visual. Keberadaan komponen ini tuh bisa ngebantu loh teman berdua ngejaga keseimbangan volume cairan dalam sistem pendinginan mobil. Itu dia tadi kita bahas cooling fan teman berdua.
1: Yes.

0: kuat untuk kamu.
1: Manusia tak akan tahu kekuatan maksimalnya sampai ia berada dalam kondisi di mana ia dipaksa kuat untuk bisa bertahan. Mary Riana Movie, Mimpi Sejuta Dolar.
0: Kuat kamu, kuat untuk kamu.
2: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

I'm back teman bro 2. Kembali menemani kamu lagi ya. Setelah tadi ada Music Live Chat Weekend, terus juga ada Gaspot barengan sama Rama sama Desva. Thank you so much ya brother-brotherku ya. Sekarang teman bro 2 ya, 21 lebih 16 menit. Gimana kamu yang malam mingguan? Karena kalau dari studio ada di Surakarta ya bro 2, cukup terlihat rame ya motor mobil yang melintas di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta ini. Jadi sebetulnya malam minggu ini ya seperti pada umumnya lah ya, seperti malam minggu pada umumnya yang selalu rame jalanannya. Tapi semoga gak macet ya, karena jujur aku gak tahu kalau di Slamet Riyadi di hari minggu ini teman bro deh, sorry, di hari Sabtu ini malam minggu ya. Karena biasanya kalau Slamet Riyadi itu biasanya yang rame, yang macet tuh ya di Solo Isolo sama di Gatsu sama Solo Isolo. Sama kan ya, tempatnya sama deng. Sama di ini, di Ngarsopuro itu teman bro 2 ya, di perempatan Pasar Pon. Iya kan, bener kan? Biasanya itu rame banget ya, karena di situ banyak banget, ada live musik juga ada, jajanan juga ada, merchandise-merchandise juga ada, apapun yang kamu pengen kayaknya semuanya ada di situ teman bro 2. Yang mau nyobain tato-tato temporary ya, silahkan. Yang kalau kamu mau tatoan tapi masih takut dengan jarum ya, silahkan coba yang temporer, mungkin nanti kamu cocok, karena kalau bosen bisa ganti gambar ya kan. Sampai jam 12 malam di sini Jajan Majenta menemani kamu di malam hari ini, karena ini weekend ya, jadi tidak ada topik ya. Aku akan update-update informasi aja. Buat kamu yang ada informasi juga boleh banget langsung ya, WhatsApp-nya dibuka 081327 866 966. Dan buat kamu yang belum follow sosial media RRI Pro 2 FM Solo, ada di TikTok dan juga Instagram @RRI Pro 2 FM Surakarta.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun

YouTube Teman Pro 2 resmi memperbarui aturan monetisasi program mitra YouTube atau YouTube Partner Program YPP. Lewat kebijakan baru ini, sejumlah konten berbasis AI yang dinilai minim usaha, berulang, dan kurang orisinal tidak lagi memenuhi syarat untuk menghasilkan uang dari platform YouTube. Kemarin udah ada Spotify yang membersihkan ya, bersih-bersih Teman Pro 2 ya, lebih dari 75 juta konten yang aku lupa namanya, spam AI ya atau spam load kemarin pokoknya aku lupa Teman Pro 2. Padahal aku yang update info kemarin ya. Pokoknya Spotify kemarin udah sempat bersih-bersih dan sekarang YouTube Teman Pro 2 ya. Dan melalui pembaruan kebijakan di laman resminya, YouTube menjelaskan penggunaan AI tetap diperbolehkan sebagai alat bantu kreatif. Namun, konten yang diproduksi secara massal Teman Pro 2 menggunakan template yang sama, hanya mengulang format serupa atau sekedar mereproduksi konten tanpa nilai tambah ini bisa kehilangan akses monetisasi. Karena sekarang banyak banget ya Teman Pro 2 ya. Kayaknya yang paling banyak itu di YouTube Short enggak sih? YouTube Short tuh wah, kacau di banyak banget konten-konten AI yang kadang tuh kelihatannya tuh saking bagusnya AI sekarang ya. Itu tuh kelihatan real banget Teman Pro 2 dan emang kesannya tuh jadi kayak spam gitu, kayak ya udah mereka bikin sebanyak-banyaknya dan berulang aja gitu. Dan tidak hanya itu Teman Pro 2 ya, video tutorial yang hanya menyalin konten orang lain tanpa unsur originalitas juga beresiko tidak lolos YPP. Hal yang sama berlaku untuk konten yang sengaja dibuat untuk memancing emosi penonton Teman Pro 2, seperti video penyelamatan hewan yang direkayasa demi mengejar jumlah penayangan. Jujur itu banyak banget ya, tiba-tiba ada harimau di atas kayu gitu, terus tiba-tiba ada orang yang seakan-akan ngevideo dia di atas perahu gitu terus nyelamatin harimau. Itu aku dulu sempet ini kayaknya real deh gitu, tapi ternyata itu AI Teman Pro 2 ya. YouTube juga membatasi monetisasi untuk konten yang menggunakan persona AI atau representasi seseorang untuk membahas topik sensitif seperti keuangan, hukum, kesehatan, dan juga medis. Dan menurut YouTube Teman Pro 2, pembaruan ini dilakukan untuk memastikan program monetisasi lebih berfokus pada konten yang orisinal, kreatif, dan memberi nilai tambah bagi penonton. Setuju ya sama YouTube Teman Pro 2, karena untuk bisa mendapatkan monetisasi dari YouTube ini susah sekali ya kalau kamu memang benar-benar konten kreator yang punya orisinalitas gitu. Karena ya pasti butuh konsistensi, butuh ide yang selalu dan terus berinovasi, dan butuh hal-hal yang selalu baru gitu. Masa tiba-tiba ada AI ya yang dia bisa buat dengan sekejap mata gitu ya, enggak butuh semenit deh bikin prompt. Kalau promptnya udah jadi, masukin prompt ya kan, jadi Teman Pro 2, enggak ada semenit udah jadi video yang mungkin secara kuantitatif itu banyak ya, karena kuantitatif ya, enggak secara kualitatif gitu. Jadi ya semoga ya Teman Pro 2 ya, YouTube benar-benar bisa mensortir ya, harusnya sih bisa ya, sekelas YouTube bro, platform sekelas YouTube harusnya bisa ya membersihkan konten-konten AI ini atau mensortir ya, atau mengkurasi konten-konten AI ini. Dan semoga YouTube bisa lebih bersih dan lebih fair lah ya Teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu, gimana menurut kamu? Ya bagus lah ya, semoga kedepannya mungkin platform-platform lain ya ini semakin bisa untuk mengkurasi konten-konten yang kayaknya ini AI. Sebenarnya gak apa-apa AI, tapi kayaknya ini AI terus kok bahaya ya.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan

Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya, dari WhatsApp kamu yang sedang bermalam mingguan pastinya di malam hari ini. Entah itu kamu lagi hangout di luar, lagi ngopi culture, atau mungkin lagi beraktivitas produktif yang lainnya, atau sedang bersantai-santai saja teman berdua, atau mungkin lagi kerja. Ya gak apa-apa ya, kerja di malam minggu teman berdua. Lagi on shift mungkin kamu di malam minggu teman berdua. Semangat ya buat kamu on shifter di weekdays ini ya. Di weekdays kapanpun itu tetap semangat teman berdua ya. Apapun yang terjadi, bahagialah. Eish, dan jangan lupa berdansalah ya, karena karir ini tak ada artinya. Eish. Membacain WhatsApp dulu dari Najib. Selamat malam Kak JJ. Yo what's up bro, selamat malam bro. Selamat bermalam minggu. Weiss, CCC, yoi, XOXO ya. Request lagunya Coldplay yang Everyday Life ya Kak. Oke boleh, salam untuk yang dengerin Pro 2 Surakarta aja. Semangat siarannya Kak. Yo, thank you so much ya Najib ya, sudah WhatsApp dan sudah selalu jadi teman terbaik Pro 2 ya. Thank you so much bro. Malam mingguan kemana nih Najib nih? Boleh deh, spill deh ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Mr. Johnny. Kabar gembira. Oh iya, MK tetapkan sisa kuota internet tidak boleh hangus. Kabar gembira untuk kita semua ya teman Pro 2 ya. Sudah terrealisasi kah? Sepertinya belum ya sepertinya. Nanti deh informasi selengkapnya nanti di update sama penyiar-penyiar RRI Pro 2 FM Solo ya. Thank you Mr. Johnny. Lanjut lagi teman Pro 2 dari siapa nih? Oh dari Lara. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Lara. Aku mau izin request lagu, boleh gak Kak? Boleh dong, boleh banget ya. Mau izin request lagu dari The Tempered Trap yang Sweet Disposition Kak. Oke, boleh ditunggu aja request lagunya Lara ya. Teman berdua, kamu kalau request lagu terus belum diputar, kamu boleh remind ya. Kadang tuh aku lupa soalnya. Maklum ya, karena playlistnya banyak sekali di Pro 2 FM Solo ini. Jadi buat kamu boleh remind aku di Just Music juga boleh banget teman Pro 2. Kalau enggak telpon aja di WhatsAppnya Pro 2. Oke, Lara kamu malam mingguan kemana nih? Lara di malam minggu ini boleh di spill juga ya. Dari Najib, di rumah aja Kak. Ois, semangat ya Najib ya. Walaupun di rumah tetap harus semangat loh. Semangat menghadapi malam minggu ini walaupun hanya di rumah saja. Karena besok udah hari Minggu, terus hari Senin ya, itu udah ketemu Senin lagi. Tiba-tiba Senin lagi udah besok. Dari jarak satu hari doang ya, Sabtu, jarak satu hari Minggu, udah ke Senin lagi. Di sini aja teman Pro 2 yang mau WhatsApp boleh ya. Kamu langsung aja, tunggu apa lagi? Mau request lagu, kirim-kirim salam, boleh.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Semakin ramai aja teman Pro 2 ya. Jalanan di depan RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh. Karena ya ini malam minggu ya. Dan aku sering banget nemenin kamu di malam minggu teman Pro 2. Please kamu jangan bosan-bosan ya aku temenin di malam minggu. Karena karena aku akan lebih sering menemani kamu di malam hari. Dan di malam minggu kayaknya aku udah 2 minggu ya? 3 minggu? 2 minggu nemenin kamu, iya gak sih? Aku aja sampai lupa loh kalau aku udah berapa kali nemenin kamu di malam minggu di bulan ini teman Pro 2. Jadi buat kamu, please selalu temenin aku ya. Karena sebenarnya kamulah yang menemani aku, bukan aku yang menemani kamu teman Pro 2. Ini udah jam 22 lebih 7 menit ya, bener kan ya, di jam terakhir di Zema Jenta Siaran yang di malam hari ini masih akan update-update informasi aja teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. I'll be back with more updates after some hits.

Avengers Doomsday teman Pro 2 ya, langsung nih nancap gas di penjualan tiket. Pasti udah pada bertanya-tanya kan, wah emang udah buka Bim? Emang udah buka? Udah buka. Ya ini di Amerika Serikat teman Pro 2 ya, di Amerika Utara tepatnya ya. Dan pada hari pertama pre-sale film terbaru dari MCU ini berhasil meraih 16,5 juta US dollar atau sekitar 296 miliar dari penjualan tiket di sekitar 1000 bioskop di Amerika Utara yang telah membuka penjualan untuk format premium. Jadi yang di Indonesia belum teman Bro 2 ya, nanti di bulan Desember. Menurut laporan Variety yang mengutip sumber internal studio, angka tersebut dua kali lebih tinggi dibanding hari pertama pre-sale Deadpool and Wolverine pada tahun 2024. Jujur aku tadi baca berita ini teman Bro 2, aku sempat kaget. Ternyata Deadpool and Wolverine itu di tahun 2024 ya. Masa sih bukannya di tahun kemarin ya? Ternyata udah lama banget teman Pro 2 ya. Meski saat itu penjualan tiketnya sudah dibuka untuk seluruh format ya teman Pro 2 ya. Sejumlah jadwal tayang premium pada 17 dan 18 Desember juga dilaporkan hampir habis terjual. Sehingga sejumlah jaringan bioskop mulai menambah jam tayang untuk periode libur Natal. Dan menariknya capaian ini diraih tanpa kontribusi IMAX ya, seluruh layar IMAX pada pekan perilisannya telah lebih dulu dipesan secara eksklusif sama film Dune Part 3 selama 3 minggu. Gokil, di bulan Desember nanti emang kacau filmnya teman Pro 2, bagus-bagus banget ya. Ini tuh baru 2 loh. Belum nanti pasti ada film-film Indonesia yang pastinya bagus-bagus juga yang akan bersaing dengan Avengers dan Dune Part 3 juga teman Pro 2 ya. Dan sebagai alternatif, Disney juga memperkenalkan Infinity Vision, sertifikasi bagi bioskop yang memenuhi standar teknis premium. Jadi sudah bukan kaleng-kaleng lagi bioskop yang dipilih sama Disney teman Pro 2 ya. Buat kamu sabar, masih bulan Desember nanti. Tapi kalau kamu kesusu ya, pengen selak beli tiketnya teman Pro 2, ya silahkan ke Amerika Utara. Tapi ya ngewar karena cuma sisa dikit. Jadi silahkan pilihanmu buat nonton Avengers Doomsday.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas eh sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
2: Yo mbak, mau ngono lho.
0: Ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
2: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duit teh. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
2: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
2: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuyo no duit pas.

Real Madrid teman Pro 2 dilaporkan telah mengikuti perlombaan merekrut pemain RB Leipzig Yann Diomande. Hal ini dikabarkan sama, aduh, ketemu mau ngejokes di sini, teman takut ya, emang jurnalis step in ya. Jokesnya di Twitter gitu teman Pro 2 ya. Sama Fabrizio Romano di hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Om Fab ini ya, kita sebut saja Om Fab ya. Om Fab ini menyebut Real Madrid mengajukan tawaran 100 juta euro, tapi dari RB Leipzig teman Pro 2 ya langsung menolak mentah-mentah tawaran Real Madrid ya. RB Leipzig pengen ya membandrol pemain berusia 19 tahun tersebut sekitar 120 sampai 130 juta euro. Jujur mahal banget teman Pro 2, 130 juta euro itu setara siapa ya? Setara Eden Hazard deh kayaknya ke Madrid ya. Atau mungkin setara sama Coutinho waktu dibeli Liverpool, kebalik. Dibeli Barcelona dari Liverpool teman Pro 2 ya. Dan Diomande ini telah menjadikan Paris Saint-Germain sebagai prioritasnya dan bahkan menyetujui kontrak hingga 2023. 2031 gimana sih? 2031 teman Pro 2 ya. Tapi Real Madrid kini bersaing dengan PSG dan juga Liverpool yang juga pernah mengajukan tawaran 100 juta euro tapi akhirnya ditolak. Jadi teman Pro 2 ya, tadi kan sempat ke-mention ya kalau PSG ini sudah setuju gitu sama Diomande buat menyetujui kontrak hingga 2031. Jadi ini tuh hanya, bukan hanya ya, ini sebenarnya obrolan penting ya. Ini obrolan penting antara PSG sama Yann Diomande sendiri gitu. Tapi sama RB Leipzignya itu belum ya. Jadi masih ngebit-ngebit aja gitu. Jadi ini persetujuan personal aja teman Pro 2 ya. Yann Diomande sama PSG. Oi, Yann Diomande, mau gak main di PSG? Mau gitu. Nah tapi harus melalui proses transfer dulu yang harus disetujui pastinya sama klubnya ya, RB Leipzig, dengan harga yang tadi sudah dipatok ya, dibanderol 120 sampai 130 juta. Karena di hari ini banget ya, timeline di Twitter, di Threads itu rame banget transfer pemain ya. Ada Rodri yang mau ke Real Madrid ya, katanya sudah 95% dari jurnalis di Spanyol. Terus ada Yann Diomande jadi rebutan dari PSG, Liverpool sama Real Madrid. Terus ada juga katanya Vinicius Junior yang katanya dilirik sama Arsenal. Arsenal katanya tertarik sama Vinicius Junior ya. Jadi gimana menurut kamu Madridista di seluruh Indonesia ini, langkah yang benarkah dengan nantinya kalau semisal Rodri sama Yann Diomande jadi datang ya, kita tunggu aja teman Pro 2 ya. Karena ya kita tahu Real Madrid 2 musim sudah puasa gelar, masa musim ketiga mau puasa gelar lagi ya teman Pro 2 ya. Informasi lengkapnya kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi anu we lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya hati di jalan lagune piye ya?
0: Guys, gas.
1: Ora cetho iki lho.
2: Hati-hati wae karena masih berlaku.
1: Ji.
2: Anjay.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak iki lagune.
1: Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Ya udah, yuk.
3: Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

Masih di Jaga Malam, Zona Nyaman on the Weekend, Temang Pro 2 barengan sama DJ Majenta di jam terakhir aku siaran. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Lagu yang sempat ngetrend juga, Temang Pro 2 ya, trendnya di TikTok. Rame banget, by the way, salam ya Nuka ya, temanku TK ini. Wih, beneran emang berai ya, beneran lah. Kayaknya tapi aku yang tahu Nuka, Nuka gak tahu aku deh kayaknya. Temen berdua buat kamu yang lagi malam mingguan ya, selamat bermalam minggu. Pokoknya tetap hati-hati di jalan ya. Dan karena cuaca di malam hari ini sepertinya sih dingin ya, seperti malam-malam kemarin. Jadi buat kamu ya, tetap jaga kesehatan karena takutnya masuk angin ya. Karena angin di malam hari itu dingin banget akhir-akhir ini, serius teman berdua ya. Kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget. Jadi tetap jaga kesehatan, pokoknya apapun situasinya, bagaimanapun cuacanya ya. Aku masih menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Sebelum ke Jazz Music di jam 11 malam ya, kamu boleh banget mau WhatsApp-WhatsApp, boleh 081327-866-966. Ini dari Lara juga tadi, makasih ya kak sudah diputerin lagunya. Sama-sama Lara, terima kasih banyak juga sudah masuk di WhatsApp ya. Buat kamu teman-teman, masih aku tungguin ya. Jangan malu-malu dong. Please temenin aku ya.

Teman berdua, terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah setia menemani JJ Magenta, yang semoga setia juga menemani kamu di setiap malamnya, karena aku lagi-lagi aku mention aku akan sering menemani kamu di malam hari. Teman berdua, thank you so much buat kamu yang bermalam minggu. Selamat bermalam minggu, selamat menikmati malam ini, dan jangan lupa buat bahagia teman berdua, yang lagi di jalan, yang lagi nongkrong, yang lagi dimanapun itu, yang lagi di luar rumah, mau OTW kemanapun itu, mau pulang, mau pindah tempat tongkrongan, silahkan. Tapi tetap berhati-hati teman berdua ya. Stay safe buat kamu. Jadi buat kamu, terima kasih banyak. Happy weekend ya. It's time to say mics off. Jadi Magenta pamit undur.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

teman berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.